0: Sabah diminta lebih peka terhadap sensitiviti kaum dan agama dalam menghasilkan karya. Ini bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata pengkarya perlu bertanggungjawab serta mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan.
1: Kita membenarkan seluruh warganya untuk membuat apa juga aktiviti ataupun karya-karya, namun kita harus berpegang kepada peraturan dan undang-undang yang sudah termaktub di dalam negara kita.
0: Datuk Nizam ditemui pemberita selepas menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul dan Kampung Titingan Berselawat di Tawau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, gangguan bekalan simen di Sabah dijangka pulih sepenuhnya pertengahan bulan ini selepas kerja pembaikan dan penyelenggaraan kilang milik Simen Industri Sabah Sdn Bhd CIS di Teluk Sepanggar selesai. Berdasarkan kenyataan Pengurus Besar CIS Sumardi Muhammad Yusuf, gangguan bekalan turut berpunca daripada kelewatan ketibaan kapal membawa bahan mentah klinker dan simen pukal. Katanya keadaan cuaca di pelabuhan kilang pembekal menyebabkan penghantaran bahan berkenaan tangguh. CIS kini meningkatkan semula pengeluaran serta bekalan ke pasaran selepas kerja pembaikan dan penyelenggaraan kilang berjaya disiapkan pada Jumaat. Dalam masa sama, perolehan klinker dan simen pukal turut ditambah bagi memenuhi permintaan tinggi sektor pembinaan. Guru pendidikan Islam di negeri ini perlu menguasai kecerdasan buatan AI bagi memastikan kaedah pengajaran terus relevan dengan perkembangan teknologi pendidikan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata AI boleh membantu guru menyediakan bahan pengajaran serta aktiviti pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Beliau bagaimanapun berkata penggunaan AI dalam pendidikan Islam perlu berpandukan adab, amanah dan ketepatan ilmu daripada sumber yang sahih. Datuk Isnin ditemui pemberita selepas majlis pelancaran program latihan keguruan dan latihan pengurusan sekolah institusi pendidikan Islam Sabah DSICC. Beliau menegaskan guru kekal berperanan membimbing dan membentuk karakter generasi muda. Dalam perkembangan berkaitan yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS di Kota Marudu bakal menggabungkan pendidikan Islam dengan TVET, keusahawanan dan teknologi baharu. Kolej tersebut dijangka dilancarkan pada 22 September ini dengan pengambilan awal 40 guru. Suasana malam di Kampung Pimping membakut diserikan dengan alunan selawat dan cahaya tanglung bermotif Islamik. Ia antara pengisian program Malam Cinta Rasul sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Arakan sejauh kira-kira 1.5 km itu disertai 300 penduduk yang membawa sepanduk zikir dan mengalunkan selawat. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif merangkap adu membakut ketika merasmikan program itu memuji penganjurannya.
3: Program yang sangat meriah untuk memperingati hari kebetulan junjungan besar Sallallahu Alaihi Wasallam dan diisi dengan program atau aktiviti yang lain, yaitu termasuk tazkirah yang disampaikan oleh Dr. Azihal Bangsawan, dan kita juga diiringi dengan persembahan selawat dan beberapa persembahan yang lain.
0: Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman meluangkan lebih 3 jam meninjau pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Selangor. Lawatan itu merangkumi pelbagai lokasi pameran yang mengetengahkan perkembangan sektor pertanian, keterjaminan makanan, hortikultur dan agro pelancongan. Tun Musa turut diiringi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Muhammad Sabu, timbalannya Datuk Chan Fung Hin serta Ketua Kesetiausahaan Kementerian Datuk Seri Isham Ishak. Turut mengiringi Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jafar dan Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Jeffrey Muhammad. MAHA 2026 berlangsung selama 10 hari dan akan melabuhkan tirainya hari ini. Sabah membawa misi besar untuk kembali menjuarai Para Sukma 2026 di Selangor menerusi sasaran 66 pingat emas. Kejohanan tersebut berlangsung bermula 5 hingga 11 September ini. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sasaran itu realistik berdasarkan pencapaian kontingen Sabah yang meraih 62 emas pada edisi 2024 di Kuching. Beliau ditemui media selepas menghadiri kejohanan bola tampar Rukun Tetangga Progresif Taman Semarang Jaya di Tawau. Kontingen Sabah diwakili 154 atlet akan beraksi dalam kesemua 10 acara yang dipertandingkan, antaranya bowling padang, badminton dan pingpong. Kesemua acara yang disertai Sabah berpotensi menyumbang pingat. Sabah pernah menjuarai Para Sukma 2022 di Kuala Lumpur dengan kutipan 54 emas, 36 perak dan 35 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pusat Pakar Pergigian Sabah Hub rujukan pergigian Malaysia Timur. Jerebu Rentas Sempadan JAS tingkatkan pemantauan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
2: Tengah berhujung minggu kah tu? Jom layan Bah Hujung Minggu.
3: Lebih relax, lebih padu.
2: Salah kena faham bersama mu.
4: Ya, Sanakan FM bersama mu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal berhibur dan juga kekal berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersama mu 90.1 MHz. Baik, ada maklumat lagi yang saya kongsikan bersama-sama dengan

0: anda. Berikutan fenomena jerebu yang melanda negara sekarang ini, di mana masyarakat khususnya di daerah Sandakan ini adalah dilarang sekerasnya untuk anda menada air hujan sebanyak krisis jerebu, ya. Di mana ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid. Dan untuk makluman juga, bersama kita ambil tahu di mana hujan asid berbahaya kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi ataupun kerengsaan pada kulit ataupun mata. Jadi hujan asid juga tidak selamat untuk diminum ataupun digunakan ketika memasak ataupun membasuh kain. Dan sebagai ibu bapa, pastikan tidak membiarkan anak-anak bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan anda mengalami hujan. Jadi jaga diri, jaga keluarga dan juga jaga kesihatan anda. Elakkan menada air hujan dalam tempoh krisis jerebu yang melanda negara ketika ini. Okey, banyak lagi maklumat berkenaan dengan krisis jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Jadi terus dengar Sandakan FM bersamamu.
1: Bah, hujung minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada type.
1: Tengah pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love.
0: Sarakan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Rakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, ada maklumat semasing yang saya kongsikan bersama dengan anda, ya. Di mana Pejabat Parlimen Sanakan akan mengadakan program Tamanku Sri Taman 4.0 yang akan berlangsung di Padang Sri Taman Sandakan, ya, pada 13 September ini, di mana program dilaksanakan untuk memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia, selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Dan terdedahkan juga adalah pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan juga penduduk setempat. Jadi itu masyarakat di sekitar kawasan perumahan Sri Taman Sandakan, ya, anda dicuba hadir ramai-ramai untuk bersama memeriahkan lagi program Taman Kusri Taman 4.0 yang diajurkan oleh Pejabat Parlimen Sandakan yang akan dilaksanakan di Padang Sri Taman Sandakan pada 13 September ini. Baik, ada 5 lima semasa yang dibawakan selepas ini. Jadi kekal berhibur dan juga berinformasi bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Lebih relax di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody.
3: Okay.
4: We're about to ride out.
3: That's right.
5: You know what that means.
1: Sanakan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah.
5: Okay, give it to me.
4: Get it.

Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Bah, hujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Sanakan FM.
1: Ya, bahujung minggu Sarikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sarikan FM di mana pun anda berada. Yang dengar Sarikan FM menerusi frekuensi track ini 90.1 MHz, dan juga yang dengar menerusi penstreaming langsung di aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, sekejap lagi pukul 9 pagi kita akan ikuti bersama utama 9 pagi, dan selepas itu kembali semula bersama kami di Sarikan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami salurkan kepada anda, dan juga ada lagi susunan lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda, ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda untuk hujung minggu ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanikan FM bersamamu. Banyak lagi cerita menarik selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama kami Sanikan FM bersamamu. Bahujung minggu.
2: Bahujung minggu Sabtu dan Ahad.
3: Korang boleh pergi. Baby, aku ada tight.
2: 6 pagi hingga 1 tengah hari. I'm so in love
1: with you. Baby, calm down. Sarikan FM bersamamu.

silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agung menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan memartabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Ibong Tebal, Dato' Sri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Saja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk memberi fokus pada kerjaan mereka. Kerana isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini. Dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik tu satu benda yang berbeza. Kritik tu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah tu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Bah, hujung minggu, Sabtu dan

0: Anggap
1: Sarakan FM bersamamu.
2: Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sarakan FM di manapun anda berada ya. Dan pastinya menerusi bahu-hujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun dihantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sarakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sarakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sarakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Click. Dapatkan aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sarakan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Sarakan FM bersamamu.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
2: Geng, seperti yang kita tahu,

okey? Untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba. Barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abam Syaf dan Senangat FM bersamamu. Yeah.

disandakan. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahujung Minggu. Sandakan FM bersamamu. Ya, Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sandakan FM di mana pun anda berada. Kami menghargainya. Baik, anda masih lagi bersama saya di konti waktu ini. Asnita Sulaiman, dijahat bukan alang-alang. Okey, salam juga buat semua pendengar setia Sandakan FM di mana pun anda berada, terutama sekali kepada yang sedang berniaga. Selamat mencari rezeki. Yang mungkin baru buka gerai, buka kedai, jaga kedai ataupun baru masuk di dapur, yang menyusun-nyusun barang atau juga yang membuat pengantaran ataupun mungkin sekarang ini sedang melayan pelanggan. Kami di Konti Sandakan FM dan hari ini saya mau kirim semangat juga untuk kamu semua ya. Kalau hari ini pelanggan belum lagi ramai, jangan kasih turun semangat. Okey, mana tahu lepas ni ada rezeki datang bertalu-talu pula kan. Yang penting terus senyum, layan pelanggan dengan baik dan jangan lupa pasang Sandakan FM kuat-kuat. Mana tahu lagu-lagu yang kami siarkan ni lagu-lagu yang menjadi kegemaran pelanggan-pelanggan anda pula kan. Okey, seperti yang kita dah maklum, di mana berniaga ni memang ada jugalah naik turunnya kan. Kadang-kadang jualan laju, kadang-kadang perlahan, tapi setiap usaha pasti ada hasilnya. Jadi semoga semua urusan dipermudahkan, jualan makin laris, laris manis, pelanggan makin ramai dan rezeki makin bertambah, insyaAllah. Dan kami juga di Sandakan FM mengucapkan terima kasih sebab anda terus setia dengar Sandakan FM sambil anda berniaga. Okey, Sandakan FM bersamamu, teman setia anda mencari rezeki, insyaAllah. Baik, ada lagi akan kami bawakan kepada anda selepas ini dan salam-salam yang datarkan di Facebook dan juga menerusi Facebook Sandakan FM dan juga WhatsApp Sandakan FM ya. Saya akan bacakan. Jadi jangan ke mana, kekal bersama-sama kami Sandakan FM bersamamu. Bahujung Minggu, setiap pagi hingga satu tengah hari, Sandakan FM bersamamu.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Promosi menarik kami

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dengarkan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus beribu dan juga terus berinformasi bersama kami di Sanakan FM. Dipancarkan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Baik, bersama-sama kita ambil tahu. Ini ada nasihat jerebu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana memandangkan keadaan udara yang kurang sihat ketika ini. Jadi orang ramai di sekitar Sandakan khususnya dinasihatkan untuk mengambil langkah bersama-sama menjaga kesihatan kendiri sepanjang musim jerebu ini. Dan ini antara yang boleh dilaksanakan adalah termasuklah mengurangkan aktiviti luar. Okey, kalau tidak mempunyai urusan yang penting, duduk saja di dalam rumah. Kalau boleh tangguhkan dulu aktiviti sukan ataupun riada pada waktu petang ya. Pakai pelitup muka yang betul dan kalau terpaksa keluar rumah, pastikan anda memakai pelitup muka jenis N95. Di mana pelitup muka kain biasa tidak cukup kuat untuk menapi zarah jerebu yang halus. Dan jangan lupa juga untuk sentiasa minum air kosong ini dengan banyak. Okey, jangan tunggu dahaga baru mau minum. Di mana air yang cukup membantu badan kita untuk membuang toksin ataupun melembapkan tekak yang perit. Dan boleh juga tutup tingkap rumah dan juga kenderaan. Okey, pastikan peka dengan aplikasi My Sejahtera. Okey, di mana ambil tahu status kualiti udara semasa di kawasan anda sebelum anda merancang apa-apa ataupun apa-apa urusan pergerakan ya. Jadi kepada anda yang mempunyai penyakit asma ataupun batuk ataupun ada mengalami sesak nafas, boleh terus ke klinik berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Okey, jadi bersama-sama kita ambil tahu ini nasihat jerebu yang kami kongsikan kepada anda dan kami harapkan nasihat jerebu ini akan dapat memberi manfaat untuk anda khususnya peringkat setia Sanakan FM. Baik, ada lagi maklumat-maklumat semasa yang seterusnya akan kami kongsikan kepada anda menerusi siaran Sanakan FM hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kekal beribur dan kekal berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu. Hujung Minggu.

0: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
2: Ya, berhujung minggu Sandakan FM bersamamu. Terima kasih terus kekal dengar dan juga berhibur bersama kami dan berinformasi di Sandakan FM bersamamu untuk hari ini, hari Sabtu. Dan nantikan sekejap lagi, bermula 10 pagi sampai 12 tengah hari istimewa untuk hujung minggu ini. Kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu hiburan terpenti selama 2 jam. Dan saya akan bersama dengan anda semula bermula pukul 12 tengah hari nanti. Ya, jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: Zon Music. Lebih music berbanding biasa.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zon Music. Zon Music. Lebih music berbanding biasa.

0: respon kamu sekarang di WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Sandakan FM bersama.
1: Ini adalah stesen radio pilihan.

Dimensif disandakan. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
1: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada type.
2: Dengan pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love.
0: Sarakan FM bersamamu.
3: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
4: Lebih relax, lebih padu.
3: Sarakan FM bersamamu.
0: Okey, bahu jumpa ke sana kita FM bersamamu. Selesaikan menghiburkan anda selama 2 jam tanpa berhenti menerusi Zon Music untuk ke hujung minggu ini. Apapun terima kasih untuk anda yang terus dengan sana kita FM di mana pun anda berada. Dan untuk jam yang terakhir ini bermula pukul 12.30 tengah hari. Nantikan kami akan bawakan kepada anda nominasi Bollywood ya. Jadi kepada anda peminat setia lagu-lagu Bollywood, kami akan siarkan rangkaian lagu-lagu Bollywood tetap nanti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari ya. Sambil-sambil berkongsi maklumat, sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang diterikan di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu.
5: Bah Hujung Minggu Sabtu dan Ahad. This is it.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang bermanfaat kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada siapa sahaja yang melihat kita. Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Surah Ali Imran ayat 110. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah saudara dan saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan yang menyampaikan kebaikan dan menjadi sebab terhentinya keburukan dan kejahatan. Dakwah atau amar ma'ruf, yaitu menyuruh berbuat baik, nahi mungkar, melarang berbuat jahat. Salah satu tanggungjawab besar, terutamanya untuk istri, anak-anak dan keluarga terdekat serta masyarakat yang aman damai, untuk memastikan keselamatan kepada semua, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Menyampaikan mesej dakwah hari ini perlu juga melihat kepada beberapa pendekatan yang sesuai dengan arus kemodenan. Salah satu platform dakwah kini iaitu melalui sebaran media TV, stesen radio atau dengan sosmed yang dengan begitu cepat menyebarkan maklumat, apatah lagi menyebarkan mesej-mesej yang baik. Sudah pasti perkara ini adalah perkara yang terpuji dan yang menjadi satu keperluan di masa kini, dan pasti ada pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira siapa sahaja, setiap kebaikan yang kita sebarkan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Peminat di Mesif sudah bersedia. Di Mesif bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun.

0: Lepas disandarkan. Namaste Bollywood. Sanakan FM.
1: Aur mujhe apne saath nahi le jaoge. Main apna pyar ek bar kho chuki hu. Dobara nahi khona chahti.
2: Tengah feeling kan tu? Steady bah. Ada banyak lagu-lagu Bollywood untuk

0: dengarkan Namaste Bollywood setiap Ahad jam 12.30 tengah hari di Senagan FM bersama. Alright, calon bete. Namaste Bollywood.
1: Ya, Senagan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Senagan FM di mana pun anda berada, dan sampai masanya kami hiburkan anda bersama menerusi Namaste Bollywood. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood ya, sampai ke pukul 1 tengah hari. Sambil kita berhibur, kami juga akan kongsikan beberapa maklumat. Dan juga sambil-sambil itu, saya akan bacakan juga salam-salam yang dikirimkan di Facebook Saringan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Saringan FM ya. Jadi kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Saringan FM bersamamu. Jom berhibur bersama menerusi Namaste Bollywood.
0: Namaste Bollywood, Saringan FM.

0: Sarakan FM bersamamu. Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus berhibur dan juga berinformasi bersama kami melalui siaran Sarakan FM. Seperti biasa dipancarkan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan anda boleh dengar juga ya siaran Sarakan FM melalui aplikasi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Baik. Orang ramai di sekitar Sandakan adalah ditegaskan ya untuk tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan juga membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Dan bersama kita ambil tahu di bawah Seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 ataupun penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Okey, banyak lagi maklumat semasa yang dibawakan selepas ini. Jadi kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami Sanikan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sanikan FM bersamamu. Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.

0: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu. Yeah, okay.
3: We about to ride out.

Ya, bahu jemini Sarigan FM bersamamu. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita mengurusi siaran Sarigan FM untuk hari ini 6 September 2026 ya. Dan apa yang diharapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan boleh dikongsikan bersama dan semoga memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sarigan FM di manapun anda berada. Nantikan sekejap lagi satu tinggal hari. Kita akan terus ikuti bersama utama satu tinggal hari dan selepas itu menerusi santai hujung minggu. Anda akan ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya bersama dengan Abang Syaf. Apapun, terima kasih untuk rakan tadikal Sazir Ibin dan juga rakan tadikal Saimin Burhan. Dan terima kasih juga untuk rakan tugas Encik Azhar Yusof. Dan terus kita berhibur bersama kami di Sarigan FM bersamamu. Dan selepas ini ada lagi koleksi lagu Bollywood akan kami pendengarkan kepada anda menghiasi Namasi Bollywood untuk minggu ini. Terus bersama kami, Sarigan FM bersamamu. Namaste Bollywood.

SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada Pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, pakalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor, saya bincang tadi, ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production, pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu terus diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai terus mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya Jaya dan Labuan masing-masing satu. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 di Kuching, 216 Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula. Terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

seterusnya, luar negara seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata, kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcanis mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SCFC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SCFC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih 3 mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih 3 mata. Ketua Jurulatih Pinang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang 1 mata selepas tewas dalam 2 perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get it.
4: Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf di sini. Apa khabar kawan-kawan semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, steady, santai di posisi. Terima kasih DJ As, Tok T, Senakan FM yang telah pun menceriakan bah hujung minggu sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti. 6 jam kita bersama menerusi segmen Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 6 September 2026, bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat turun sekarang secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Senakan FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda Kalimfe bersamamu.
2: Terima kasih yang lalu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami ini. Sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos AKDFM, ada di Facebook, ada di TikTok.
2: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
0: Okey, dan antar saja ke talent water saringan FM 4-1-9-5-8-9-5-8-5-8.
5: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: Yes, hello sekali Empire-mu bersama dengan Abang Syaf di sini. Peringatan mesra kepada semua yang berada di luar sana. Memandangkan keadaan jerebu kita terutamanya di Sandakan ini masih lagi ada walaupun tidaklah seteruk sebelum ini. Jadi diingatkan, kalau kamu berada di luar sana, pastikan kamu pakai pelitup muka dan bacaan IPU di Sandakan yang terkini 74. Dalam keadaan yang okey. Apapun, kita kena sentiasa berwaspada kalau kamu mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan IPU semasa. Okey, untuk kes jerebu yang melanda negara kita pada ketika ini boleh dapatkan menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Sekejap lagi ada berita ringkas Sabah FM. Nanti Syaf akan kembali selepas ini. Layan terus Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Tanggungjawab kepada saudara baharu perlu diteruskan dengan bimbingan, perhatian dan sokongan berterusan. Ia merangkumi pendidikan agama, bimbingan kerohanian, kebajikan pembangunan ekonomi dan sokongan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pendekatan menyeluruh ini amat penting demi memastikan saudara baharu dapat menjalani kehidupan sebagai Muslim dengan yakin, tenang dan istiqomah. Beliau berucap merasmikan Ijtimak Amal Islami Mualaf Ijmam peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Program Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Komuniti Madani serta pertandingan Pondok Ceria antara pengisian yang memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 di Kampung Sim Sim Sandakan. Program dirasmikan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shui Yi. Menurut Vivian, pertandingan Pondok Ceria menggalakkan amalan kebersihan, kerjasama dan perpaduan dalam kalangan komuniti. Justru pembangunan Kampung Sim Sim perlu dilaksana seiring usaha memelihara sejarah, identiti dan keunikan kampung berkenaan. Dalam pertandingan itu, Jambatan 14 dan Jambatan 23 juara bersama bagi kategori A, manakala Jambatan 11 di tempat ketiga. Bagi kategori B pula, Lorong C muncul pemenang utama diikuti Lorong H di tempat kedua dan Lorong E di tempat ketiga. Penganjuran sebarang acara sukan ketika jerebu perlu mematuhi garis panduan ditetapkan bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet tidak terjejas. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pihaknya sentiasa memantau indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa. Berdasarkan maklumat dan laporan daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam serta agensi berkaitan, sebarang acara sukan yang ingin dianjurkan juga perlu mendapat kelulusan Kementerian Belia dan Sukan. Kebenaran penganjuran akan dibuat berdasarkan garis panduan ditetapkan serta keadaan IPU di sesuatu kawasan. Sementara itu, tiga stesen di Sabah masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sehat dengan bacaan melebihi 100 setakat 12 tengah hari tadi. Tiga stesen tersebut ialah Politeknik dengan bacaan IPU 164, diikuti Kota Kinabalu 159 dan Kimanis 153. Manakala tiga lagi stesen mencatatkan bacaan IPU sederhana iaitu Keningau 99, Tawau 83 dan Sandakan 74. Semangat pemain pasukan Sabah FC mengekalkan corak permainan sehingga tamat perlawanan menentang Kuching City FC wajar dipuji. Dalam perlawanan di Stadium Likas semalam, Sabah FC tewas 2-0 kepada Kuching City FC. Ketua jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido berkata, pasukan itu mempunyai beberapa peluang pada separuh masa kedua namun gagal memanfaatkan untuk merapatkan jurang. Beliau mengakui kualiti individu pemain lawan menjadi antara faktor kekalahan pasukan bimbingannya. Kuching City FC kekal di tangga kedua liga, manakala Sabah FC di tempat keempat. Para Sukma 2026 Selangor, buruan pingat kontingen Sabah bermula hari ini memasuki hari kedua Para Sukma Selangor 2026. Sebanyak 50 pingat emas menjadi taruhan atlet Sabah dengan 43 emas ditawarkan dalam para olahraga, 4 emas para memanah dan 3 emas powerlifting. Kontingen Sabah diwakili 154 atlet yang mengambil bahagian dalam 10 jenis sukan. Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas pada Para Sukma kali ini yang berlangsung dari 5 hingga 10 September. Sekian berita tadi disunting Syaira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sagan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu semua. Terima kasih terus setia bersama kami di Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini yang sedang bekerja macam Syaf di hujung minggu hari ini. Selamat menjalankan tugas kita geng hari ini, okey? Baik, ini kita mau cerita pasal bulu hidung. Ada orang cakap bulu hidung ni kita tak boleh cabut sebab ada kesan-kesan negatif dia. Okey, kamu tahukah kalau pasal bulu hidung ni, kalau dia sudah panjang, perlu trim atau tidak? Jawapan ringkas dia, iya, kalau sudah terkeluar dan nampak. Tapi jangan salah faham, bulu hidung bukan benda kotor yang perlu dibuang sampai licin. Ia sebenarnya sebahagian daripada sistem pertahanan badan kita. Bulu di dalam hidung membantu memerangkap habuk, partikel dan benda asing sebelum ia masuk lebih jauh ke dalam saluran pernafasan. Masalahnya ni, bila bulu hidung sudah mula terjojol keluar, nampak sedikit sejak pun boleh buat wajah kita kelihatan kurang kemas lah, terutamanya bila bercakap dekat-dekat dengan orang. Jadi untuk lelaki, ini antara basic grooming yang paling senang tetapi selalu terlepas pandang. Apa yang patut kita buat? Gunakan nose hair trimmer atau mesin khas untuk trim bulu hidung. Kita trim bahagian yang nampak saja, tak payahlah masuk mesin terlalu dalam, tak payah cuba buang semua bulu hidung di dalam hidung kita, dan elakkan mencabut bulu hidung menggunakan tweezer atau wax. Mencabut dari akar boleh menyebabkan luka kecil pada kulit dalam hidung, keradangan pada folikel rambut dan meningkatkan risiko jangkitan. Prinsip dia mudah saja, geng. Bulu di dalam hidung ada fungsi. Bulu yang terkeluar kita kemaskan. Tak payah sampai botak dalam hidung kita tu, tak payah cukur setiap hari. Cukup cek seminggu sekali depan cermin dan trim bila perlu. Okey? Steady kamu orang semua. Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersama.

0: Yes, The Lost Game Empire Mu bersama dengan Abang Syap. Selamat berhujung minggu semua. Syap yakin kalau sudah hujung minggu ni ramai yang bercuti kan. Walaupun ada juga yang bekerja, tapi kebanyakannya bercuti. Jadi yang mana bercuti tu janganlah makan, tidur sejak di rumah kan. Sebenarnya ada banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan. Contohnya, luangkan masa bersama dengan keluarga. Mungkin juga boleh menonton televisyen bersama dengan mereka. Maklumlah kadang kita ni terlalu sibuk, geng. Kan, dengan kerja Isnin sampai Jumaat, ada yang pergi kerja pagi pulang malam, ada yang pergi pagi pulang pagi, macam lagu pula kan. Jadi ada masa ni, luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang di rumah, okay? Dan sambil-sambil itu, kamu juga boleh bersihkan kawasan rumah kamu dalam dan luar rumah. Maklumlah sekarang, walaupun kes denggi di Sandakan ini sudah menurun, tapi kita kena sentiasa waspada. Mana-mana ada tempat-tempat yang berisiko menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, kita kena segera hapuskan. Okey, tiada Aedes, tiada denggi. Layan terus Senagan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sandakan FM bersamamu. Ingin berkomunikasi secara terus dengan kami? WhatsApp kami sekarang 019-589-5858.

0: santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, memandangkan jerebu masih lagi melanda negara kita, mungkin ada gejala kesihatan akibat jerebu yang kita tidak perasan terjadi dengan orang-orang di sekeliling kita. Okey, jerebu ni merujuk kepada satu fenomena di mana terdapat partikel-partikel yang mengandungi bahan pencemaran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Jerebu boleh berlaku akibat aktiviti manusia seperti pembakaran terbuka atau proses semula jadi seperti letupan gunung berapi. Jadi pendedahan kepada jerebu secara berpanjangan akan memberi gejala dan kesan buruk kepada kesihatan orang ramai. Antara gejala dia, terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk, hidung berair dan kerap bersin, terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. Lepas tu ada juga gejala mata terasa pedih dan berair, kulit badan terasa gatal-gatal dan juga terasa sakit dada. Jadi kalau kamu ada gejala-gejala tersebut, segera dapatkan rawatan, okey? Dan juga orang ramai dinasihatkan agar meminimumkan pendedahan kepada jerebu. Info ini kami ada kongsi juga di Facebook Sanakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Baik, kita berhenti rehat seketika. Kita mau dengarkan Gemarok 2 sampai 3 petang dan selepas itu kita jumpa balik dan Syaf akan terus bersama dengan kamu sampai pukul 7 malam nanti. Layan terus santai hujung minggu Sanakan FM bersama
1: kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock Sanakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Kabar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.

kombinasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

Utama berita petang ini. Capcas terus komited pantau situasi jerebu Sabah. Sepilog Jazz, platform hubung masyarakat, budaya dan muzik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafiz Zalatib dalam berita Sanakan FM 6 September 2026. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Capcas terus pantau situasi jerebu di negeri ini. Ini termasuk menyebar luas pesanan dan nasihat berkaitan kesan kesihatan kepada orang ramai. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin meminta agensi di bawahnya, khasnya Jabatan Alam Sekitar JAS, mengambil langkah proaktif melaksana kempen kesedaran awam termasuk larangan pembakaran terbuka dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang engkar undang-undang yang ditetapkan. Beliau ditemui media dalam program Sepilog Jazz di Sandakan. Setakat pukul 2 petang, bacaan indeks pencemaran udara IPU daerah Sandakan 74 pada tahap sederhana menurun berbanding semalam 78. Sepilog Jazz 2026 bukan sekadar festival muzik, malah menjadi platform menghubungkan masyarakat, budaya dan komuniti menerusi bahasa Universal Music. Program itu sekaligus membawa mesej pemuliharaan hidupan liar dan menyokong pelaksanaan konservasi. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, acara berkenaan mampu memperkaya lanskap seni dan budaya selain merancakkan ekonomi serta industri pelancongan Sandakan sekaligus mengetengahkan kepelbagaian muzik, budaya dan warisan Sabah kepada pelancong tempatan dan antarabangsa. Beliau ditemui media dalam program Sepilog Jazz 2026 di Rainforest Discovery Center RDC Sandakan. Festival tahun ini menampilkan 18 kumpulan muzik dan lebih 100 pemuzik tempatan serta antarabangsa termasuklah Sheila Amzah, Jeremy Montero, Mezzotono dari Itali dan Class X 80s dari Indonesia. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 di Kampung Simsim disemarakkan menerusi program Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Komuniti Madani serta pertandingan Pondok Ceria. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shirie berkata, pertandingan Pondok Ceria bukan sekadar mencungkil kreativiti menghias pondok, malah menggalakkan budaya kebersihan, semangat bekerjasama dan perpaduan penduduk. Vivian Wong Shirie berucap merasmikan program Hari Kebangsaan berkenaan di Kampung Simsim, Sandakan. Dalam ucapannya, Vivian turut menekan usaha pembangunan Kampung Simsim perlu dilaksanakan seiring dengan pemeliharaan sejarah, identiti dan keunikan kampung. Jambatan 14 dan 23 muncul Johan bersama kategori A pertandingan Pondok Ceria, manakala Jambatan 11 tempat ketiga. Sementara itu, pertandingan Pondok Ceria kategori B, pemenang pertama di Sandang Lorong C, manakala tempat kedua dan ketiga Lorong H dan E. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah tenggara timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Capcas terus komited pantau situasi jerebu Sabah. Sepilog Jazz, platform hubung masyarakat, budaya dan muzik. Berita disunting Salih Jikri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والبرص والسلام.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in.

0: yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithuhu au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, Jibril sentiasa berwasiat kepadaku agar berlaku baik kepada jiran sehingga aku menyangka bahwa jiran itu akan mewarisi hartaku. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang hak jiran. Bukan perkara kecil dan bukan sekadar adab biasa. Malangnya hari ini, ada jiran yang tinggal bertahun-tahun bersebelahan, tetapi tak pernah pun bertegur sapa. Kita tahu nomor telepon orang yang jauh daripada kita, tetapi tidak kenal siapa yang tinggal di rumah sebelah. Kita senyum di media sosial, tetapi diam bila berjumpa di pagar rumah. Sedangkan senyuman kepada jiran juga adalah satu sedekah. Hadirin sedang pendengar, berbuat baik kepada jiran bukan semestinya perkara besar. Kadang-kadang hanya dengan bertanya kabar, memberi sedikit makanan, atau menjaga ketenangan supaya tidak mengganggu mereka, itu juga sudah menjadi pahala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Ada jiran yang Allah jadikan sebagai satu ujian kesabaran kepada kita. Ada juga yang perangainya tidak sama dengan kita. Ada yang menyakiti dengan kata-kata atau perbuatan. Tetapi disitulah nilai iman kita diuji. Maka apa yang perlu kita buat? Kita sebagai jiran, maka hendaklah kita berlapang dada, menahan marah, dan terus berbuat kebaikan walaupun tidak dibalas. Karena itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlaknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sedang pendengar yang budiman, ingatlah, jiran bukan sekadar tinggal bersebelahan, tetapi amanah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam hidup kita. Berbuat baiklah kepada jiran, kerana disitulah tanda iman dan keindahan Islam yang sebenar. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu, jangan lupa teruskan menanam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umum.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Dan sekarang kita bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM yang kita bawakan setiap hari Sabtu dan Ahad 3 hingga 4 petang. Dan edisi Ahad pada hari ini kita bawakan satu lagi topik, iaitu budaya Sabah, khazanah Malaysia. Di mana baru-baru ini 31 Ogos kita menyambut Hari Kebangsaan dan seterusnya Hari Sabah, okay? Dan kalau kita tengok di sini, apa yang kita boleh kongsikan apabila kita bercakap tentang Sabah, kita bukan hanya bercakap tentang Gunung Kinabalu, pulau-pulau cantik atau keindahan alam semula jadi. Di mana Sabah ni mempunyai khazanah budaya yang sangat kaya, hasil daripada kewujudan pelbagai masyarakat dan etnik yang hidup bersama sejak turun-temurun, okay? Antara kelompok etnik utama yang sering dikaitkan dengan Sabah termasuk Kadazan Dusun, apalagi Bajau, Murut, Rungus, Iranun, juga ada orang-orang Brunei, Suluk dan ramai lagi. Dan setiap etnik ini mempunyai identiti tersendiri dari segi bahasa dan dialek, pakaian tradisional, adat resam, tarian dan muzik, juga makanan tradisional, kepercayaan dan nilai kehidupan, seni kraftangan, hubungan dengan alam sekitar. Namun, yang menarik ialah kepelbagaian itu tidak semestinya memisahkan masyarakat. Sebaliknya, ia menjadi warna yang melengkapkan sebuah negara yang bernama Malaysia. Banyak lagi kita akan kongsikan selepas ini menerusi Silang Budaya, Budaya Sabah, Khazanah Malaysia. Bersama kami, Silang Budaya Radio RTM, Sanakan FM, bersamamu.

0: Tilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Yes, Asilang Budaya Radio RTM bersama kami di Sanagad FM bersamamu. Kalau kita tengok keadaan cuaca di luar sana, masih lagi dalam keadaan berjerebu. Tapi apapun, kepada semua, sentiasa waspada dengan keadaan jerebu di negara kita, terutamanya kita yang berada di Sandakan ini. Walaupun bacaan IPU masih lagi dalam keadaan terkawal di Sandakan, dan setakat ini yang dikemas kini 3.30 minit petang. Okey, bacaan IPU di Sandakan iaitu 74. Ini dinasihatkan juga kepada semua yang berada di luar sana. Mungkin kamu terpaksa keluar untuk membeli barang ataupun yang bekerja, dinasihatkan agar memakai pelitup muka. Okey, baik. Kita sambung lagi berkenaan dengan budaya Sabah, Khazanah Malaysia. Di mana keunikan masyarakat dan etnik Borneo, apa yang kita boleh kongsikan di sini, di mana keistimewaan Sabah juga tidak boleh dipisahkan daripada konteks masyarakat Borneo, di mana Pulau Borneo sendiri merupakan ruang budaya yang sangat luas merentasi Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan. Di mana masyarakat Borneo terkenal dengan kepelbagaian komuniti pribumi dan tradisi yang mempunyai hubungan rapat dengan alam, tanah, sungai dan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, dalam banyak komuniti pribumi Borneo, konsep kehidupan bersama amat penting. Semangat gotong royong, kan, menghormati orang yang lebih tua daripada kita, menjaga hubungan kekeluargaan dan membantu komuniti menjadi sebahagian daripada nilai kehidupan. Dan contoh yang paling dekat, apa yang kita dapat lihat baru-baru ini juga diadakan Pondok Tercantik, kan, diadakan di Kampung Sim Sim. Di situ kita dapat lihat kebersamaan, kan, semangat perpaduan orang-orang kita sendiri yang mana bekerjasama menghiasi kita punya pondok yang ada di Sim Sim itu untuk menunjukkan semangat gotong royong, kan, semangat perpaduan sesama kita, menunjukkan yang kita ni saling bantu-membantu dan menghormati antara satu sama lain. Itu yang contoh paling terdekat lah kita dapat saksikan, kan, baru-baru ni. Dan program sedemikian juga diharapkan dapat diperbanyakkan lagi untuk bilang orang kita sama-sama dapat menunjukkan apa yang menariknya. Bukan saja di Malaysia ni, kita fokuskan juga di Sabah. Gitu. Baik. Ini juga boleh dikaitkan dengan semangat Malaysia Madani bahawa kesejahteraan bukan hanya tentang pembangunan fizikal tetapi juga tentang masyarakat yang saling menghormati, hidup bersama dan menjaga warisan. Dan seperti yang Chef kongsikan tadi, kita di Sabah ni mempunyai pelbagai etnik, kan. Contohnya macam Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Rungus, apa lagi? Dan macam-macam lagi, dan semuanya mempunyai daya tarikan yang tersendiri dan mempunyai keistimewaan dengan etnik-etnik yang ada di Sabah ini. Dan apa yang membanggakan Syab sendiri, walaupun kita ni hidup berbilang bangsa, kan, berlainan agama, tetapi kita hidup harmoni di dalam satu negara yang tercinta iaitu Malaysia. Kena betul, kan, dengan kita punya tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, jom kita berhibur lagi. Nanti kita sambung cerita berkenaan dengan topik kita pada hari ini, Khazanah Sabah, Budaya Sabah, Khazanah Malaysia. Selepas ini semuanya bersama kami dalam rancangan Silang Budaya Radio RTM di Sanagan FM bersamamu.

0: ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Silang.
2: Silang Budaya.
1: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara.
2: Satu jiwa.
3: Radio RTM. Satu suara. Satu jiwa.

Yes, Silam Budaya Radio RTM. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf di sini. Kita bercerita berkenaan dengan topik kita, Budaya Sabah, Khazanah Malaysia. Okey, apa yang syok dia kan kalau kita tengok sambutan Hari Kebangsaan. Kita bukan sejak mengibarkan jalur gemilang. Kita juga mengibarkan bendera negeri. Kalau kita di Sabah ni, kita kibar bendera Sabah. Dan ada juga semangat yang cukup Syaf banggakan, di mana ada orang yang mengibarkan semua bendera negeri. Bendera Sarawak, Pulau Pinang, Kedah dan semua negeri lah yang ada di Malaysia ini. Itu menunjukkan bilang orang semangat kebersamaan, perpaduan kita yang ada di Malaysia ini memang terbaik. Okey, kita sambung cerita berkenaan dengan budaya Sabah, Khazanah Malaysia. Kamu tahu kah, geng? Di mana makanan juga sebenarnya sebahagian daripada budaya. Kalau cakap pasal budaya Sabah ni, memang tidak lengkap kalau kita tidak menyentuh soal makanan. Sabah ni mempunyai pelbagai makanan tradisional yang mencerminkan kepelbagaian masyarakatnya. Okey, antara yang kita boleh ketengahkan seperti Hinava, Tuhau, Bosau, Ambuyat, kuih tradisional masyarakat tempatan dan juga pelbagai hidangan khas laut dan hidangan masyarakat suku kaum yang ada di negara kita, contohnya macam Bajau, Kadazan Dusun, Murut dan juga komuniti yang lain. Kalau kita cakap di Sandakan ni kan, kalau asal hari raya lah kan, contohnya adakah burasmu? Hai, burasa juga yang dicari contoh kan. Dan makanan sebenarnya merupakan cara paling mudah untuk memperkenalkan sesuatu budaya kepada orang luar. Macam Syap kan sendiri, Syap ni memang orang yang kuat makan. Betul apa betul terang ni. Jadi antara makanan yang ada di Sabah ni sebenarnya tidak semua Syaf boleh makan. Maksudnya di sini bukanlah Syaf minat makan, tetapi ada beberapa kali Syaf cuba. Pertama tu memang macam macam tak boleh, aku tak boleh. Tapi lama-lama kebiasaan, contohnya macam tiulak itum. Sebelum ni Syaf langsung tak pernah makan. Pernah makan sekali dua. Sekali dua rasa macam tak boleh ni. Nah, bolehlah sekadar merasa. Tetapi sekarang kau bagilah dua mangkuk pun selesai. Kawan Syap sendiri pun dia bilang dia tak pernah rasa tiulak itum sebelum ini. Tapi bila dia sudah rasa, macam balik-balik sudah mencari. Ada tu kawan Syap, nama dia Simon. Baik. Okey, kadang-kadang kan kita mungkin tak tahu bahasa sesuatu etnik atau tidak memahami adat mereka, kan? Tetapi apabila duduk semeja dan berkongsi makanan, kita mula mengenali mereka. Itulah dinamakan yang makanan menyatukan kita sebagai umat manusia. Gitu. Wei, cakap pasal makanan ni tak boleh terlampau banyak sebab Syap lapar sekarang ni. Okey, dan juga dari segi bahasa, khazanah yang semakin perlu dipelihara. Itu sekejap lagi kita akan kongsikan semuanya bersama kami dalam Silang Budaya Radio RTM, Senagan FM bersamamu. Yes, Zai.

0: Tesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Tesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Silang Budaya Radio RTM bersama kami di Sanagan FM bersamamu. Terima kasih rakan-rakan yang masih lagi setia bersama kami menerusi live di Facebook Sanagan FM. Kita bercerita berkenaan dengan budaya Sabah, khazanah Malaysia dalam Silang Budaya edisi Ahad pada hari ini. Dan kalau kita cerita tadi, kita sudah cerita pasal makanan yang juga sebahagian daripada budaya. Ini kita masuk pula yang mana khazanah yang semakin perlu dipelihara. Satu lagi perkara yang sangat penting ialah bahasa etnik. Okey, kepelbagaian bahasa di Sabah ni merupakan sebahagian daripada kekayaan budaya negeri tersebut. Namun, cabaran hari ini ialah generasi muda yang semakin banyak menggunakan bahasa Melayu, Inggeris dan bahasa komunikasi moden dalam kehidupan seharian. Okey, persoalannya, adakah bahasa etnik akan terus hidup jika generasi muda tidak lagi menggunakannya? Sebab itu, usaha memelihara bahasa bukan hanya tanggungjawab orang tua di rumah. Malah generasi muda juga boleh memainkan peranan melalui kandungan media sosial, okay, lagu, podcast, drama ataupun di media sosial termasuk di TikTok juga, dokumentari, pendidikan dan juga program radio. Macam kami sendiri cakap pasal program radio ni, setiap hari Isnin kamu boleh dengarkan rancangan Bahasa Etnik. Setiap hari Isnin pukul 9.20 pagi bersama dengan DJ Duo Kak Nur dan Didi. Dalam segmen tu kamu akan dapat dengar yang mana setiap etnik yang ada di negara kita, mereka sebagai pendengar berkongsi ayat yang diketengahkan setiap minggu dalam bahasa etnik mereka. Itu yang menariknya, dan itu antara usaha kami juga di Sanakan FM untuk terus mengetengahkan bahasa-bahasa etnik yang ada di Sabah ini. Okay? Jadi budaya Sabah ni sebenarnya adalah sebagai jambatan perpaduan. Inilah mesej paling besar yang kita bawakan menerusi tajuk kita pada hari ini, Budaya Sabah Khazanah Malaysia, di mana kita tidak sepatutnya melihat kepelbagaian etnik sebagai perbezaan yang memisahkan. Sebaliknya, okay, etnik yang ada di Sabah ini kita dapat jadikan satu kebersamaan di negara kita. Okey, dan apabila Sabah menjadi sebahagian daripada Malaysia, warna-warni itu menjadi sebahagian daripada warna Malaysia. Begitu juga dengan kepelbagaian masyarakat di Sarawak, Semenanjung dan seluruh negara kita. Malaysia tidak menjadi menarik kerana kita semua sama. Gitu. Dan Malaysia menjadi istimewa kerana kita berbeza tetapi masih mampu hidup sebagai sebuah keluarga besar. Dan topik ini sangat mudah kita kaitkan dengan tema pada tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kesejahteraan bukan hanya apabila ekonomi berkembang atau pembangunan meningkat. Kesejahteraan juga bermaksud budaya dihormati, bahasa dipelihara, warisan tidak dilupakan dan setiap komuniti berasa mereka mempunyai tempat dalam negara ini. Dan dalam konteks Sabah dan Borneo, kita boleh bawakan apabila kita memelihara budaya Sabah, kita bukan sekadar menjaga warisan sebuah negeri. Kita sebenarnya sedang menjaga salah satu khazanah yang membentuk identiti Malaysia. Okey, jadi sebagai penutup untuk topik kita hari ini, Sabah bukan sekadar tanah di hujung peta Malaysia. Sabah adalah antara warna yang menjadikan lukisan Malaysia begitu indah. Di sebalik setiap tarian, pakaian, bahasa, makanan dan adat, ada cerita tentang siapa kita. Dan selagi kita menghargai kepelbagaian itu, selagi itulah khazanah Malaysia akan terus hidup. Macam yang Chef kongsikan juga tadi, di mana sebenarnya kita boleh mengetengahkan etnik-etnik yang ada di negara kita ini, terutamanya kepada generasi baru, yang sebenarnya Syap sangat-sangat berbangga kepada generasi muda juga pada ketika ini, yang membuat kandungan di media sosial yang mengaitkan etnik-etnik yang ada di Sabah. Nah, kalau kamu tengok sendiri, mungkin pernah lalu di mana kamu punya TikTok sendiri ataupun mana-mana media sosial. Sebenarnya ramai pempengaruh yang membawakan satu kandungan yang memperlihatkan, memperkenalkan adat budaya yang ada di Sabah ini. Dan Syap sangat-sangat berbangga kerana bilang orang, walaupun media sosial ni ada dia punya kebaikan, keburukan, ada juga yang membuat menjadikan media sosial ini sebagai mereka untuk mendapatkan nama. Tetapi ada segelintir pempengaruh di Sabah ini yang Syap sangat-sangat suka dengan kandungan dorang, sebab apa? Dorang menaikkan nama Sabah dan seterusnya menjaga nama Malaysia untuk diperkenalkan kepada rakan-rakan dari negara lain. Ha, jadi sebagai kesimpulan dia, budaya Sabah, khazanah Malaysia boleh dibawa bukan sekadar sebagai topik kebudayaan ataupun topik kita bawakan pada hari ini sebagai cerita tentang identiti, perpaduan generasi muda, kelestarian warisan dan semangat Malaysia. Dan ini sebenarnya menjadikan topik yang kita bawakan pada hari ini sangat dekat dengan tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Okey, seperti yang kita ketahui, 16 September nanti kita akan sambut Hari Malaysia. Jadi sama-sama kita terus kibarkan jalur gemilang untuk menunjukkan semangat patriotisme bukan saja orang-orang Sabah, malah di seluruh negara kita. Tak kiralah kita di Sabah kah, Sarawak kah, di Semenanjung kan, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Kita tunjukkan dengan negara-negara luar, walaupun kita hidup dalam banyak bangsa kepelbagaian budaya, tapi kita dapat hidup harmoni dalam satu negara, iaitu Malaysia kita yang tercinta. Okey, sampai di sini dulu kita bawakan rancangan Silang Budaya pada hari ini. InsyaAllah kita akan bawakan lagi pada minggu hadapan, Sabtu dan Ahad, dengan topik-topik yang menarik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get it. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarangan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Okey geng, demikianlah tadi rancangan Silang Budaya Radio RTM yang kita bawakan setiap hari Sabtu dan Ahad 3 hingga 4 petang dengan pelbagai topik-topik yang menarik. Jadi apakah topik yang akan kita bawakan pada minggu hadapan? Kamu jangan lupa ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram, TikTok. Kami akan sentiasa gemaskan ini laman sosial kami untuk membawakan antara aktiviti, program dan juga apa saja yang menarik kami bawakan setiap minggu dari Sandakan FM. Okey, kepada kawan-kawan yang memandu, hati-hati semua. Dan kalau kita tengok keadaan cuaca pun, alhamdulillah dalam keadaan yang cerah. Apapun, jangan kita lupa di Sandakan ini keadaan masih lagi berjerebu. Dan kalau kita tengok laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU yang terkini di Sandakan masih lagi 74. Okey, jadi apapun sentiasa berhati-hati. Apabila kalau kamu terpaksa keluar juga, mungkin mau pergi beli barang, bekerja dan sebagainya, dinasihatkan agar kita pakai pelitup muka. Okey, maklumat terkini berkenaan dengan keadaan jerebu yang melanda negara kita, kamu boleh dapatkan menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah, minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Bila hujung minggu mu tidak berteman, Abang Syaf akan bersamamu dengan maklumat dan hiburan. Sanakan FM pasti.

0: Yes, The Lost Kena Empire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat berhujung minggu. Ha, mungkin ada yang sedang santai-santai di rumah kan. Ha, tengah minum panas, ha, tengah mengenak pisang goreng. Oiseh, bah, luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Kadang-kadang cuti begini, daripada kita berada di luar kan dengan keadaan cuaca, dengan keadaan jerebu yang tidak berapa mengizinkan, mungkin inilah masanya untuk kita habiskan masa yang ada kan. Kita luangkan masa bersama dengan anak-anak dan juga isteri, juga kepada mungkin yang masih ada ibu bapa ataupun adik-beradik yang tinggal bersama di rumah. Nah, inilah masa untuk kita bersama dengan mereka, okey? Baik, satu info, Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA akan mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 Sandakan pada 11 dan 12 September ini di Piazza Harbour Mall Sandakan. Dan antara aktiviti dilaksana termasuklah bengkel dan demonstrasi masakan, solekan dan kraft kreatif. Turut diadakan kaunter saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sihat. Selain aktiviti komuniti, melibatkan persembahan kebudayaan, sukaneka dan zumba. Ha, macam-macam ada ni. Jadi orang ramai di sekitar sandakan dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan karnival tersebut. Dan ada macam-macam lagi program yang akan diadakan di sandakan untuk minggu hadapan. Nanti Syaf akan kongsikan juga dari masa ke semasa. Layan terus Sandakan FM bersamamu.
1: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, tren dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

Yeza, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syap. Selamat berhujung minggu kawan-kawan. Ada mungkin yang baru bangun, kepenatan kan. Kita faham ada yang kerja shift malam bah. Jadi durang balik tadi pagi. Jadi sebelah siang, inilah masanya untuk durang berehat. Jadi pergi bangun, pergi mandi, bersihkan diri. Kalau belum makan tengah hari, masih sampat juga bening kan, walaupun sudah petang. Mungkin kamu tengah lapar kan. Dan diingatkan supaya kita amalkan pemakanan yang sehat. Okey, baik. Berdasarkan indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Air Pollutant Index Management System, APIMS, menunjukkan tren peningkatan dan penurunan dari masa ke semasa. Dari semasa ke semasa, memandangkan keadaan udara yang kurang sihat ketika ini, jadi orang ramai dinasihatkan mengambil langkah menjaga kesihatan kendiri sepanjang musim jerebu. Dan apa yang kita boleh laksanakan, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau kita tidak mempunyai urusan penting, kita duduk sejak di dalam rumah, tangguhkan dulu aktiviti sukan atau riadah di padang. Lepas tu pakai pelitup muka yang betul, minum air kosong dengan banyak. Jangan tunggu kita haus baru kita mau minum. Air yang cukup boleh membantu badan kita buang toksin dan melembapkan tekak yang perit. Lepas tu tutup tingkap rumah dan kenderaan dan sentiasa peka dengan aplikasi My Sejahtera, di mana kamu boleh ambil tahu status kualiti udara semasa di kawasan kamu sebelum merancang apa-apa pergerakan. Jadi kepada kamu yang mempunyai penyakit asma atau batuk atau mengalami sesak nafas, bolehlah terus ke klinik berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Dan banyak lagi info-info terkini yang kami kongsikan berkenaan dengan jerebu menerusi laman sosial kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Kamu boleh cari kami dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 4:30 petang, dan Syafakan kembali seketika nanti kita

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kepkas pantau situasi jerebu di Sabah. Kebajikan saudara baharu jadi keutamaan kerajaan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini, Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Kepkas terus memantau situasi jerebu di negeri ini termasuk memperluas pesanan dan nasihat berkaitan kesan kesihatan kepada orang ramai. Beliau turut menggesa agar tindakan tegas diambil terhadap pihak yang melanggar undang-undang berkaitan, selain meminta agensi berkaitan lebih proaktif melaksanakan kempen kesedaran termasuk larangan pembakaran terbuka. Beliau ditemui dalam program Sepilok Jazz di Sandakan. Jabatan Alam Sekitar JAS menggesa orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama ketika cuaca panas dan kering serta kualiti udara berada pada tahap tidak sehat hingga berbahaya. Orang ramai turut diingatkan supaya memastikan tanah atau premis miliki tidak dicerobohi pihak tidak bertanggungjawab yang boleh menyebabkan pembakaran terbuka. Mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling, kesalahan pembakaran terbuka boleh dikenakan denda minimum RM25,000 hingga RM1 juta atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Kompaun sehingga 50% daripada denda maksimum juga boleh dikenakan bagi setiap kesalahan. Sebarang kejadian kebakaran atau pembakaran terbuka perlu dilaporkan segera kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melalui talian 999 atau JAS di talian 1-800-88-2727. Sementara itu, tiga stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sehat setakat 3 petang tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, Politeknik kekal mencatat bacaan tertinggi iaitu 163, diikuti stesen Kota Kinabalu 158 dan Kimanis dengan catatan 151. Tiga lagi stesen lain mencatat bacaan pada tahap sederhana iaitu Keningau 98, Tawau 82 dan Sandakan 73. Dalam pada itu, stesen pemantauan Jabatan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu merekodkan peningkatan indeks sinaran ultraviolet UV. Berdasarkan bacaan direkodkan, indeks UV mencapai tahap ekstrim hari ini. Indeks UV meningkatkan daripada tahap sederhana pada sebelah pagi sebelum melonjak ke tahap tinggi dan seterusnya sangat tinggi menjelang tengah hari. Bacaan tertinggi mula direkodkan sekitar pukul 1 tengah hari apabila indeks UV melebihi 11 sekaligus memasuki kategori ekstrim. Pendedahan berlebihan kepada sinaran UV tahap tinggi dan ekstrim boleh meningkatkan risiko selaran matahari, kerosakan mata serta masalah kesehatan kulit dalam jangka panjang. Justru orang ramai dinasihatkan menghadkan pendedahan secara langsung kepada cahaya matahari, terutama antara pukul 11 pagi hingga 3 petang. Tanggungjawab kepada saudara baharu perlu diteruskan dengan bimbingan, perhatian dan sokongan berterusan. Ia merangkumi pendidikan agama, bimbingan kerohanian, kebajikan pembangunan ekonomi dan sokongan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pendekatan menyeluruh ini amat penting demi memastikan saudara baharu dapat menjalani kehidupan sebagai Muslim dengan yakin, tenang dan istiqomah. Beliau berucap merasmikan Ijtimak Amal Islam Mualaf Ijmam peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Ijmam menjadi wadah memperkukuh kefahaman Islam, mencungkil bakat, membina keyakinan dan jati diri serta mengeratkan ukhuwah dalam kalangan saudara baharu dari seluruh negara. Dalam majlis itu, Negeri Sembilan diumumkan Johan Keseluruhan, diikuti Negeri Sabah tempat kedua dan Wilayah Persekutuan di tempat ketiga. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Usaha menyantuni mahasiswa anak Sabah yang melanjutkan pengajian di IPT dalam dan luar negara akan diteruskan. Adun Membakut Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program jelajah IPT yang diadakan setiap tahun membantu kerajaan mengenal pasti mahasiswa yang memerlukan, terutama dari aspek kewangan, termasiswa maupun biasiswa. Beliau ditemui selepas program Jejak Menara Gading kali ke-18 Siri 2 2026 di Membakut. Program diteruskan secara berperingkat hingga akhir tahun ini melibatkan mahasiswa Sabah yang melanjutkan pengajian di Sabah, Semenanjung, Labuan dan Sarawak. Ia turut diperluas ke luar negara membabitkan pelajar di Mesir, Jordan dan Arab Saudi dengan kerjasama MUIS. Usaha itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri memastikan kebajikan dan keperluan pendidikan anak-anak Sabah terus diberi perhatian. Terdahulu Datu Arifin yang juga Exco Agama memberitahu Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah ITKAS bertaraf diploma bakal dibangunkan di Membakut. Ia sebagai usaha memperkukuh pendidikan Islam serta melahirkan lebih ramai generasi berkemahiran dalam bidang berkenaan. Menurutnya, tapak bagi projek itu telah dikenal pasti. Pelaksanaannya turut mendapat kelulusan kerajaan negeri menerusi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Kewujudan institusi itu selari usaha kerajaan negeri untuk menyediakan lebih banyak peluang pendidikan dalam bidang pengajian Islam. Kewujudan pelbagai produk dan jenama di Ranau mencerminkan sektor perniagaan di daerah itu semakin rancak, sekaligus mengukuhkan potensinya sebagai destinasi pilihan pengusaha dan usahawan. Adun Karanaan Datu Seri Panglima Masidi Manjun berkata, keyakinan pengusaha tempatan dan luar memilih Ranau sebagai lokasi perniagaan jelas membuktikan daerah itu mempunyai prospek ekonomi yang baik serta menjadi tumpuan penduduk dan pelancong. Justru pengusaha perlu memastikan mutu produk dan perkhidmatan sentiasa berada pada tahap terbaik untuk mengekalkan kepercayaan pelanggan. Datu Masidi yang juga timbalan Ketua Menteri berkata demikian ketika merasmikan kafe makanan dan minuman di Pekan Ranau. Pertambahan aktiviti komersial di Ranau secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan dan membantu merancangkan ekonomi masyarakat tempatan. Para Sukma 2026 Selangor, Sabah bermula garang dengan mengumpul 5 pingat emas hari ini selain 6 perak dan 5 gangsa sekaligus mendahului pengutan pingat setakat ini. Pingat emas pertama dan kedua diperoleh menerusi acara lontar peluru yang disumbangkan Muhammad Fakrul Nizam dari Tawau dan Muhammad Syahzuan William dari Beaufort. Manakala emas ketiga disumbangkan Muhammad Syaban Syahid menerusi acara 100 meter. Bagi para Sukma Selangor, Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas. Setakat 3 petang, Sabah menduduki tangga teratas dengan kutipan 16 pingat, diikuti Selangor 12 dan Johor 7. Atlet para renang Sabah memanfaatkan hari terakhir sebelum kejohanan dengan meneruskan sesi latihan di Aquatik Selangor. Latihan bertujuan memperkemas persiapan akhir selain mendapatkan keserasian dengan kolam pertandingan. Selesai latihan di kolam, persiapan diteruskan dengan sesi pemulihan melalui ice bath, iaitu sebahagian daripada proses penyembuhan untuk memastikan keadaan atlet terus diberi perhatian menjelang pertandingan. 77 pingat emas dipertandingkan dalam para renang kali ini. Cabaran Sabah dijadual bermula esok. Hari ini beberapa acara dipertandingkan termasuk pingpong yang menawarkan 15 pingat emas untuk dimenangi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kepkas pantau situasi jerebu di Sabah. Kebajikan saudara baharu jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: jangan sampai hai pecah tembelak.
1: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf. Dan sekarang kita bersama menerusi segmen Santai Kenangan. Nah, kita akan layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Sebelum kita sambung berhibur, satu berita sukan di mana kuartet 4x100 meter wanita negara mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih pingat emas pada Oman Athletics Grand Prix 2026 yang berlangsung di Muscat, Oman. Di mana kuartet yang dibarisi Azrin Nabila, Izzatul Musfira, Nurul Wardatul Huwaida dan Nur Aisyah Rofina mencatat masa 46.07 saat untuk muncul juara dalam saingan World Athletics Continental Tour Bronze Label itu. Dan Kuwait terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas mencatat 49.81 saat, manakala Sharjah meraih gangsa dengan catatan 51.19 saat, di mana kejayaan itu sekaligus menyaksikan kuartet wanita negara mengibarkan jalur gemilang di pentas antarabangsa selain menjadi suntikan semangat buat skuad olahraga Malaysia meneruskan saingan di peringkat global. Sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada kuartet 4x100 meter wanita Malaysia yang telah pun merangkul pingat emas di Oman baru sejak pagi tadi. Ui, memang mantap lah kan. Laju itu. Kalau tak laju macam mana boleh dapat emas? Dan kita harapkan begitu juga kepada mereka yang mungkin sekarang ni bergiat aktif dalam bidang sukan. Apa saja jenis sukan, kami doakan kamu mungkin satu hari nanti akan mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa dan sekaligus mengharumkan nama negara kita. Malaysia boleh. Sekejap lagi kita ada utama 5 petang dan selepas itu Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Layan terus Santai Kenangan Sanakan FM bersamamu.

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kina Balu Group ini telah membentukkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi. Dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orangutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan II, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat Syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada merebak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik wakil WF Sekretuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2026, di mana 16 September nanti insyaAllah kita akan sambut Hari Malaysia. Ha, dan pastinya Jalur Gemilang masih lagi kita nampak berkibar sana sini kan, dengan mereka yang memasang Jalur Gemilang di kenderaan, di tempat kerja, di premis-premis perniagaan maupun di kawasan rumah. Ha, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang untuk menunjukkan semangat patriotisme, dan seterusnya menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia akan datang. Okey, 16 September nanti. Baik, kita akan tunaikan juga lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita menerusi pilihan bersama Santai Kenangan petang ni. Macam mana mau minta lagu? Senang saja. Kamu typekan nama artis dan tajuk lagu, dan pastikan lagu-lagu yang kamu minta tu lagu-lagu retro, okey? Terus hantar ke WhatsApp kami 019-589-5858. Layan terus Tenaga FM bersamamu.

Yes, hello, Oskan Empire mu bersama dengan Abang Syaf. Kita masih lagi bersama menerusi Santai Kenangan. Kita akan layan lagu-lagu retro. Ha, tapi sebelum itu, peringatan kita bersama ketika jerebu melanda negara kita pada ketika ini. Okey, seperti yang kita tahu, krisis jerebu yang melanda negara turut menjejaskan daerah Sandakan. Walaupun sekarang ni di Sandakan keadaan dia terkawal, namun bacaan indeks pencemaran udara IPU di Sandakan ni turun naik juga. Jadi kita orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah menjaga kesihatan kendiri, terutamanya untuk rakan-rakan yang bekerja. Apabila kita berada di pejabat, langkah yang kita boleh lakukan adalah tutup semua pintu dan tingkap rapat-rapat. Lepas tu kita gunakan penapis udara. Kalau ada bajet lebih, pasang penapis udara yang ada di dalam ruang kerja untuk membantu bersihkan habuk-habuk halus. Lepas tu sediakan stok air kosong yang cukup. Kita boleh letak botol air besar di atas meja kerja masing-masing. Sentiasa minum air sepanjang waktu bekerja supaya badan kita ni tidak hidrasi dan tekak tidak rasa perit. Okey? Lepas tu gunakan ubat titis mata. Bagi kamu orang yang menghadap komputer lama-lama macam Syap, mata memang senang kering dan pedih sebab jerebu. Jadi guna ubat titis mata untuk kurangkan rasa tidak selesa tu. Dan yang terakhir, kurangkan keluar waktu rehat makan tengah hari. Kalau boleh, bawa bekal dari rumah atau guna sejak perkhidmatan penghantaran makanan. Nah, itu yang kita boleh lakukan, langkah yang kita boleh laksana semasa krisis jerebu yang melanda negara kita pada ketika ini, khususnya di Sandakan. Okey, sama-sama kita jaga kesihatan. Jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro, pastinya di Santai Kenangan Sandakan FM bersamamu.

Yeza Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf di sini. Kawan-kawan yang memandu, hati-hati. Ha, kalau kamu mau tukar laluan, ha, ke kiri kah, ke kanan kah, pastikan kamu bagi isyarat tukar laluan supaya kalau kereta di belakang kamu tu, ndaklah durang kalang kabut kan, membrek. Ha, ini kamu bagi yang signal last minute, takajut betul orang belakang siap berapa kali sudah kena. Ha, kalau mau masuk lorong kah, ataupun tukar lorong, ataupun mau masuk mana-mana simpang, kamu bagi isyarat tukar laluan dulu, okay? Baik, lagi antara program yang berlangsung minggu hadapan di Sandakan ini, di mana Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lopura 2 Sandakan. Ha, ini sekolah lama siap ni, SMK Lopura 2, mengadakan Karnival Kita Generasi Madani pada 12 September 2026 di sekolah berkenaan, bermula 8 pagi hingga 2 petang. Dan antara program dilaksana termasuklah sukan e-sport, pencarian bakat menyanyi, menari, peragaan pakaian, selain saringan kesihatan dan kempen derma darah. Hui, syoknya macam Syaf mau pergi pula. Okey, Karnival disasarkan kepada semua warga SMK Lopura 2, pelbagai agensi luar dan beberapa sekolah jemputan dari sekitar Sandakan. Ha, kita harapkan semoga segala aktiviti yang berlangsung dalam masa terdekat ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Okey, jom kita terus berhibur lagi bersama kami dengan lagu-lagu retro Sandakan FM bersamamu.

Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf menerusi Santai Kenangan petang ini. Dan ada lagi satu program yang akan berlangsung pada minggu hadapan, di mana Pejabat Parlimen Sanakan akan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 tahun 2026 yang berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan pada 13 September ini. Di mana program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia, selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Dan turut diadakan pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Jadi sehubungan itu, masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Tamanku Seri Taman 4.0 ini. Baiklah, kepada kamu orang semua, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita akan jumpa di jam yang terakhir. Dan kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Dan peringatan sekali lagi kepada semua, jerebu masih lagi melanda negara kita, juga di Sandakan ini. Dan kalau kamu ingin mengetahui bacaan IPU yang terkini untuk situasi keadaan jerebu di Sandakan dan juga di seluruh Malaysia, kamu boleh dapatkan menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 6 petang.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai Kenangan edisi hari ini, hari Ahad 6 September 2026. Okey, kepada yang mungkin dalam perjalanan menuju balik ke rumah, ada yang baru balik kerja, ada yang sekejap ambil masa untuk berjoging walaupun keadaan jerebu pada ketika ini, hati-hati sejak kamu. Dan kami doakan semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Dan diingatkan juga kepada semua, kita dilarang untuk menadah air hujan sepanjang krisis jerebu melanda negara kita. Ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid. Jadi hujan asid ni berbahaya kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi atau kerengsaan pada kulit atau mata. Jadi hujan asid juga tidak selamat untuk diminum atau digunakan ketika memasak atau membasuh kain. Jadi sebagai ibu bapa, pastikan tidak membiarkan anak-anak bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan mengalami hujan. Okey, di tempat kamu, jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan. Elakkan menadah air hujan dalam tempoh krisis jerebu melanda. Baik, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6.14 minit petang, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Bersamamu Al-Quran dan Terjemahan Kalam Suci Allah.
1: Izinkanku bertaubat.
0: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Eben Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sungguh,
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

0: kita.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

0: الفضل الكبير.
1: Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: Bersama.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Bersama dengan Abang Syaf di sini, selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan kepada semua, Syaf akan terus bersama dengan kamu sampai pukul 7 malam nanti. Hari ini hari Ahad 6 September 2026 bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan beberapa hari saja lagi kita akan masuk di bulan yang baru, iaitu Rabiul Akhir. Pada 13 September nanti, 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kita harapkan perjalanan hidup kita sentiasa dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan apa juga yang kita lakukan, semoga mendapat berkat. Dan kita harapkan juga apa yang kita lakukan semuanya dipermudahkan. Apa yang kita tengah usahakan pada ketika ini, semoga kita dapat satu kejayaan yang mungkin kita tengah usahakan pada ketika ini, berhempas pulas dengan kita punya tenaga, dengan kita punya masa. Kadang tak cukup rehat, tak cukup tidur, memikirkan macam mana kita ingin menyelesaikan masalah kita, macam mana kita mau capai kejayaan yang sudah kita lama impikan. Okay, malam ini jangan paksa semua benda selesai. Ada marah yang perlu kita lepaskan, ada kecewa yang perlu kita rehatkan. Tarik nafas perlahan, dunia masih ada esok. InsyaAllah selagi panjang umur kita, yang berat malam ini tidak semestinya perlu dibawa sampai esok pagi. Teruskan bersama kami, Sanakan FM.

kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

Yes, Sanagan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi di lain segmen. Okey, terima kasih menolong jurutera Saimin Burhan. Terima kasih rakan setugas Encik Azhar yang bersama dengan Syaf untuk petang ni, dan kepada semua pendengar Sanagan FM yang mendengarkan kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. InsyaAllah lain hari kita jumpa lagi, dan jangan lupa ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan TikTok dengan kata carian Sanagan FM bersamamu. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Ingat cincai kah, kami ada YouTube juga bah. Kamu boleh cari RTM Sanagan FM bersamamu. Okey, dan peringatan kepada semua, waspada dengan keadaan jerebu yang melanda negara kita khususnya di Sandakan ini, dan kamu boleh dapatkan maklumat berkaitan dengan jerebu menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik, dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: baik. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Terima kasih atas terus kesetiaan anda bersama kami di Sabah FM. Rafiq bertemankan anda ketika ini dalam RNR hujung minggu anda. Dan ini perkongsian untuk anda. Rafiq ingin kongsikan juga yang mana jualan Ehsan Rahmah Madani 9.9 akan dilancarkan secara dalam talian pada 9 September ini, bersempenas dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Oleh itu, anda semua boleh mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan menerusi jualan ini atas talian. Anda boleh lonsuri saja jualan Rahmah Ehsan Madani, keluar terus tu 99 secara dalam talian. Okey, sekarang baru 6 September, beberapa hari lagi, jadi bolehlah kan rancang-rancang pembelian anda tu. Dan sebentar saya lagi Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM 7.30 minit malam, dan kita akan terus dengan hiburan malam ini dengan lagu ini. Sabah FM, bagus banget.

Kembangkan perniagaan anda melalui stesen radio RTM. Hubungi pegawai pemasaran kami sekarang 088-712-344, sambungan 1116 atau 1118. Keterangan lanjut layari www.rtm.gov.my. Jangan lepaskan peluang ini. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: Muhammad, Datuk Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10 adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mau balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Silurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Di jam yang ketiga R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda di Sabah FM. Terima kasih mendengarkan Sabah FM menerusi decoder My Free View di saluran 707 tu. Rafi menemani anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Ada juga kepada anda yang mendengarkan Sabah FM ketika ini sambil menghirup kopi yang panas tu kan, di luar rumah tu, menikmati dulu kan seharian penat beraktiviti. Okey, apapun Rafi teruskan hiburan malam ini dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Masdo ini, Perih Jerih Master. Dengarkan Sabah FM, Pagi Sabah.

0: minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
2: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
3: Bersama-sama menjaga kesihatan.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

0: Setahun dan ya. Tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelajar 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang membalik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang. Lepas tersakiti, sedang
3: miling, masih buat lagi. Kembali menemani anda dalam RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. RNR ni kan pastinya bermula hari Sabtu hingga Ahad. Nah, Isnin hingga Jumaat kita ada segmen-segmen yang berbeza, bermula dengan Segar Ekspresi, Bahkan Melatu, Simfoni dan juga Varia, Lebih Lagu Lebih Santai. Itu Isnin hingga Jumaat, segmen-segmen di Sabah FM. Hujung minggu ini kita RNR Relax dan Rehat sahaja, okay? Dan ini Rafi kongsikan kepada anda, pernahkah kita terfikir kan banyak perkara yang kita nikmati hari ini sebenarnya datang daripada ilmu dan pengalaman generasi terdahulu. Warisan ni bukan sekadar adat, makanan, seni ataupun cerita-cerita lama yang kita dengar tu kan, ataupun cerita-cerita dongeng semua tu. Tetapi identiti yang membentuk kita hari ini. Sebab itu generasi lama perlu terus berkongsi ilmu dan generasi baru seperti kita ni kan, Gen Z, terus menerima dan menghargai dan meneruskan legasinya, okay? Yang lama menyimpan cerita, yang muda meneruskan warisan, okay? Dan juga bila warisan terus hidup, hubungan antara generasi juga semakin erat. Sebab takut nanti beralih zaman, tahun kan nanti kan, kita punya tradisi ini akan hilang kalau tidak dikekalkan. Renungkan, dengarkan lagu ini Sabah FM, bagi semua.

0: Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

dalam Mana Cintamu. Nyanyian Safura sebentar tadi menghiburkan malam anda dalam ruangan R&R Relax dan Rehat bersiaran di Sabah FM bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah pukul 12.30 malam ini. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM ketika ini. Apa khabar anda semuanya yang baru saja mendengarkan Sabah FM? Rafiq di sini menemani anda sebentar saja lagi. Utama 9 malam akan menyusul berita dalam dan juga luar negara yang Rafiq akan bawakan menerusi sambung siap pusat berita Angkasa Puri Kuala Lumpur sebentar saja lagi. Apapun, kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian Amir Masdi, Terbang ke Borneo. Sabah FM, bagus lah.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, Bagus Bah.
2: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razif dan Sabah FM.

0: Dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan

0: geleklah obatnya.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, ok? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Uli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Perkembangan jerebu tiga stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat dengan bacaan melebihi 100 setakat 9 malam tadi. Tiga stesen tersebut ialah Kota Kinabalu, Kimanis dan Politeknik. Sementara itu, tiga stesen lain mencatat bacaan IPU sederhana iaitu Keningau 94, Tawau 81 dan Sandakan 72. Dalam pada itu, susulan situasi jerebu di dalam negara, empat acara sukan Para Sukma Selangor 2026 yang dijadual berlangsung hari ini ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Jelasnya keputusan itu dibuat selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Pemakluman mengenai penangguhan dan acara dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung keadaan IPU di kawasan pertandingan berlangsung. Sementara itu, setakat 9 malam tadi, kontingen Para Sukma Sabah berjaya meraih 16 pingat keseluruhan, terdiri 5 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan F40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munin berkata tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos sara hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memuktamadkan belanjawan berkenaan. Sementara itu, katanya inisiatif sedia ada seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah akan diteruskan dan diperkukuh bagi meringankan beban kewangan isi rumah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dijadualkan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Seramai 137 pelajar mahasiswa di DUN membakut menerima bantuan kewangan secara one-off menerusi program Jejak Menara Gading ke-19 Siri 2 2026. DUN membakut Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata bantuan yang memasuki tahun ke-18 itu antara usaha berterusan pejabat DUN membakut dalam membantu meringankan beban kewangan pelajar di kawasan tersebut. Selain menggalakkan mereka terus mengejar pendidikan ke peringkat lebih tinggi, Dato' Arifin ditemui RTM selepas merasmikan program tersebut di Membakut. Tambah beliau, pendidikan kekal fokus utama pembangunan kawasan itu menerusi penyaluran pelbagai bentuk bantuan. Ia bagi memastikan anak-anak di kawasan itu mampu membina masa depan yang lebih baik. Program dakwa di Sabah akan terus diperluas menerusi pendekatan kerjasama bersama kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan agensi berkaitan. Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, Datuk Sapawi Ahmad berkata, ia bagi memperkukuh usaha memertabatkan dakwa selain menarik lebih ramai penyertaan masyarakat dalam program berkenaan. Datuk Sapawi ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Selawat dan Khatam Al-Quran 2026 di Kota Kinabalu. Jelas beliau, Majlis Edisi Kelima Anjuran Wanita USIA bahagian Kota Kinabalu itu mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan kira-kira 1,000 orang berbanding 500 penyertaan pada edisi sebelumnya. Antara pengisian program termasuk Khatam Al-Quran selain berselawat dari beberapa daerah seperti Kota Kinabalu, Papar dan Tuaran. Turut diadakan persembahan dan pertandingan nasyid pertandingan Al-Quran, penyampaian sijil Al-Waqiah dan ceramah. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

0: Selamat malam semuanya di jam yang keempat bertemankan Rafi ketika ini. Kita beres ketika tadi untuk memberi laluan muzik tanpa henti selama sejam. Bermula pukul 9 malam tadi itu kan, selama sejam. Dan berita ringkas pukul 10 malam Rafi bawakan untuk anda. Dan itulah berita mutiara untuk anda dapat Rafi kongsikan. Dan pukul 11 malam nanti Rafi akan bawakan lagi berita utama 11 malam. Pastinya berita dalam dan juga luar negara Rafi bawakan untuk anda. Terima kasih mendengarkan Sabah FM. Menerusi aplikasi RTM Klik, bila anda yang belum lagi muat turun aplikasi tersebut, anda boleh muat turun secara percuma. Adakah yang belum tahu lagi? Rafi bagi tahu. Anda boleh muat turun dengan kata carian RTM KLIK di telefon bimbit anda ataupun di tablet anda ataupun di mana saja device dengan izinnya yang anda boleh muat turun aplikasi tersebut. Yang penting percuma. Kita kan suka barang percuma. Kita dengarkan dulu lagu ini. Dengarkan Sabah FM, baguslah.
1: Dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Komen, Rek.
3: Abangnya ya?
2: Okey.

Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow, okay? See you.

0: Estetika Robotik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Kekal dan masih lagi bertemankan anda dalam R&R Relax dan Rehat. Rafiq di sini selama malam semuanya. Ini perkongsian untuk anda yang menarik ni. Cuba anda tengok dompet ataupun duit tabung anda di rumah tu kan. Masih ada duit siling kan, 5 sen. Walaupun sekarang ni kita lebih banyak guna QR Pay kan ataupun e-wallet. Rupanya duit 5 sen ni masih lagi diperlukan guys. Dan Bank Negara akan terus mengeluarkannya selagi masih ada permintaan, terutama daripada peniaga dan sektor peruncitan. Maknanya 5 sen ni belum lagi bersarah. Jadi kalau jumpa duit siling 5 sen selepas ini, jangan terus anggap ia tidak berguna. Manalah tahu kan 5 sen itulah yang mencukupkan baki bayaran kita nanti. Jadi kalau ada 5 sen tu, kita simpan dalam tabung, simpanlah di mana-mana, di dalam kereta kan untuk mencukupkan bayaran kita tu. Walaupun kita menggunakan QR Pay sekarang ni, kadang-kadang cash pun kita kena guna juga kan. Itulah dah perkongsiannya. Kita dengarkan dahulu lagu ini hanya di R&R Relax dan Rehat. Sampai FM, baguslah.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Sebentar tadi anda telah dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada kumpulan HyperX Harapan. Diharap anda semua dan kita semua masih lagi mempunyai harapan yang tinggi, kerana kita perlu juga menyimpan harapan dan impian untuk menggapai apa yang kita inginkan selama ini. Yes, amen. Bagaimana kesihatan anda hari ini? Okey ke tidak tu? Sekarang kita cuaca kita tidak menentukan dengan keadaan jerebunya. Dan ini Rafiq kongsikan kepada anda, kenali tanda kesan jerebu ni. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas dan juga sakit kepala atau pening. Itu tanda-tanda kesan jerebu, batuk dan kulit terasa gatal. Jadi kita kena jugalah caknakan perkara sebegini dan juga hentikan aktiviti di luar bangunan, dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan jika gejala berterusan. Info ini Rafiq dapat dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Mari kita dengarkan dulu lagu ini sebelum kita beralih kepada utama 11 malam, berita dalam dan juga luar negara untuk anda sebentar saja lagi. Sabar FM, baguslah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada raja dan negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

jimat, rancang anggaran perbelanjaan, buat perbandingan harga, gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Buli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.

0: Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Dimulakan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia, serentak dengan letusan besar Anak Krakatau, Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB memaklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dodi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu, kedua-duanya di Sumatera Selatan, adalah dua lapangan terbang terbaru ditutup. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat saluran terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas kekal mantap lebur menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga, tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan, pergantungan kepada fossil fuel, arang batu kita kurangkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan indeks pencemar udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Seri Aman dan Samarahan merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khusus. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusoh diberi mandat merundingkan kerjasama dengan mana-mana pihak bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan berhubung bentuk kerjasama itu perlu mengambil kira kehendak pengundi serta kepentingan negeri. Pada PRN Melaka 2021, BN memenangi 21 kerusi manakala Pakatan Harapan memperoleh 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

NR Relax dan Rehat. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Setia menemani anda, Rafiq di sini sehingga pukul 12:30 malam. Terima kasih juga menemani Rafiq. Terima kasih juga mendengarkan Nasabah FM sehingga di waktu ini, di jam yang terakhir hujung minggu anda, 6 September sudah kan. Cepat betul masa berlalu. Berbaki berapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2026 ni. Tidak sedar betul kan, cepat betul masa berlalu ni. Jadi isikanlah masa-masa yang ada ni kan dengan benda-benda yang berfaedah. Jangan abaikan, jangan biarkan masa yang kita ada ni dengan perkara-perkara yang tidak membawa keuntungan untuk kita kan, yang tidak berfaedah lah kan. Jadi itulah, bila kita fikirkan macam baru sejak bulan 1, bulan 2, sekarang bulan 9 sudah kan, cepat itu masa berlalu. Okey, apapun, kita teruskan hiburan malam ini dalam RNR Relax dan Rehat di jam yang terakhir ini dengan lagu ini. Sabah FM, bagus banget.

Itu dia tadi lagu nyanyian Hexen Halaman dengan lagunya Sumandak Keningau. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Sabah FM di Sepitang, di Beluran kan, di Tambunan, seluruh Sabah ni, dan juga di luar negara menerusi aplikasi RTM Klik. Kita teruskan hiburan malam ini dengan R&R. Ujung minggu anda di jam yang terakhir bersama Rafi dengan lagu ini. Sabah FM, bagus banget.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Hai.
1: Berhampir pukul 12.30 malam sampai di sini sejarah pilihan siaran untuk anda. Edisi RNR 6 September. Bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah ketika ini. Terima kasih terus melayari aplikasi RTM Klik. Mendengarkan Nasabah FM dalam dan juga luar negara. Apapun jaga kesihatan anda yang tengah memandu ketika ini. Memandu dengan berhati-hati. Okay, di mana juga destinasi anda tengah malam ini kan. Sambil-sambil menjadikan Nasabah FM sebagai peneman anda. Dan Rafiq mau check out dahulu, jaga diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okey?

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan semen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Jika di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini, menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live Titan seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita sejam setengah ini lagu-lagu yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa, mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini dia persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

kumpulan Wings dengan Ranggi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 tengah malam. Ada yang tengah sibuk gosok baju sekolah anak kan, maklumlah dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PPD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya, 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bus, pilot, pada darat semula, saya kasih hok satu kali, pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedung dan juga Simunjan, Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Terlupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak dan kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insyaAllah. Saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya. Terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas, banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemaskini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka di kemaskini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku. Anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara, bukan saja di kawasan yang terjejas. Malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita pohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Anda tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abra Jali Tahir, Ita Chot dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Muhammad Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit, Gulai Johor. Muhammad Rabai Mat, kita ada Bang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abra Jali Tawang dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Hasna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi, Syahputra Mesin Johor, Nani, dia kata salam tengah malam geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan bula berkumandang. Siapa lagi, Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Merah, Riz Dris, kita ada Nip Mas, Kota Baru, Dark Red, Princess Sue, Jos Mizi Abdullah dari Bujong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Dr. Tengah Layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wigs Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim. Saya Alim, luncur sampai pukul

0: kasih dan Tuan Setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua, Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ni baru nak memulakan kerja. Kata, aduh, malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat. Baru datang keberkatan, betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang yang terjejas sebabkan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12.5 hari hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Dato' Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass GRP itu berukuran 1,100 mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10 cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Kalau tak ada air ni masalah tau. Dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkuna memberikan salam. Zaila Rose juga turut hadir. Karamel Latte, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Sofi, Asmadi dari Alu Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jinal, Black Ants, ada Mila, Mak Yu, Vario, Nur Cahaya Berlis, Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan, Wan Besar pun hadir, Tio Gusan Nagi, Ita Jod, Kak Lina, Batu Lapan. Kak Lina, Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Aku Zafikri 92, Joe Noraini, Nurjis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir, Adam dari Langkawi, Ban SB, Amalori, Pamaman. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan, Kemenci hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa lagi? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu, tolong hadir dengan tepi-tepi like-nya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fidah Malik, Pascal, Restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Hentak-hentak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

0: bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu tu
1: di Nasional FM yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Isnin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
0: Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbencana dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini sahaja. Perbadanan Pengurusan Sisa Berbencana dan juga Pemeriksaan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi, buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. Tujuh negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau, tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan, biar mereka pulang ke negara dia. Dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih, nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan, itu tandanya kita berdisiplin, itu tandanya kita bertamadun. Nusafah Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang Bodyguard Jajal 83, Muhammad Nur Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak katanya hadir menerusi Nasional Game Berhantu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semparenggam, Hanif Rani Sigedah, Mohd Fairu Cek dari Putatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi mantap semua. Pak Endak juga turut hadir. Ada Din, Din ataupun Dina juga lepas tu. Alan Burger Gendi Drive Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live kita pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak tailor kita sedang merempit ni bang, merempit jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom pergi Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Sa'ad, Jalatun Gansop dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dato' Philip Maling, Hamdan Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Timbul Tawau juga turut bersama-sama. Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood, kita bertukar

jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke tidak. Satria Baju Hitam tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita. Jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda. Terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja. Kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zon.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentut pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Buruhan tu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk, tu saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli Berkenaan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri, Dato' Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar, kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng perempuan tu, berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Miss Sarah Aini 67, Jumaat Inkrom, Pak In Burger sebenarnya dibaling. Kita ada Lulu Ahmad, Daniel Haziq, Iskandar Nur Ati, Remy 78, Cik Nini Sakura Putih, Samsudin Ayu mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri. Ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah. Macam mana berniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, siapa lagi? Cik Muridah, Rasara Rais, Metal Sejati, ada Fira R, katanya salam abang manis. Nama singkat je, R je. Ada Anggun juga salam, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, geng-geng berhantu.
pergi ke dapur buat air kopi O kau-kau ke T.O. ke biskut-biskut yang ada ke kudap-kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri, gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, pelamin angan kemusnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil, jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan Nasrul Kiburhan tu di National FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan sedia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalu je manis, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus berteman dengan Nasional Gambar Hantu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zahir Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti.

Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang termasuk di Kerian, Kelantan di Kota Baru, di Bacuk, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita ha? Kita bersiap sedia apa saja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu Mashinta, hadir Mashinta melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri. Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatimah, Ina Ina dari Melaka, Junaida Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Nizi 85, Tengku Din, Pilot Darat, Pampapan, kasih hon, Tengku Din, Mawar Jingga juga turut bersama-sama. Maznah 646. Alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM. Kerana kami sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2:33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini. Nasional Gemburhantu di National FM, sentiasa di hati.

cukup syahdu dengan kumpulan spoon dengan ringgit berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga. Lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasan lagi yang buruk hantu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syah Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerebu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan, termasuklah di Labuan juga. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam, termasuklah aspek persekolahan selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerebu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Aminah, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nurul Kaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad, Puteri Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usup dari NAC Pro 2 Tinta dah luncur terus GBH. Geng-geng Pro 2 dah mula bekerja kan, selepas ada cuti panjang. Selamat bekerja lah geng-geng Pro 2. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Pro 2 antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Iyah juga hadir. Mantap Cik Iyah yang hadir. Ramai yang hadir yang buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah, geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah, anda juga tidak sepi.
tidak sepi bertemankan Nasional Kemburu Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa dia.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu disalahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan. Ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelosok negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Gacha dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Ketua Jaminan Makanan Dato' Seri Mohd Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran Maha 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa Maha sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang Maha ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang hadir ke Maha. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izan, Cik Norma, Ida 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmad yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtag ni adalah kenangan lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. For saya Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan nasional game berhantu di National FM.

Metro, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Gilas Patah. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Rentak 46 Sabah.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Sabah FM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
3: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
4: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Pak.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami, Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Teruskan dengan Sabah FM. Baguslah.

sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini, merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup, kan? Jadi walaupun sedikit, tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya, walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat, dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian. Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga, dan tetap dia tidak melakukan maksiat. Walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya bahasa mudahnya untuk kita paham. Walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah, meminta tolong kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Merasa kaya walaupun sedikit, wara walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya, amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
5: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

sejak 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu. Lebih

0: FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go. Evo 6:11. Sanakan FM bersamamu.

0: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kami kembali bersiaran untuk pagi ini bersama DJ Dua, Didi dan Kak Nur.
1: Aha, apa khabar semua?
0: Baik, cikgu. Kak Nur, apa khabar, Kak?
1: Alhamdulillah, sehat ya. Dan pastinya kebahagiaan, kesejahteraan. Kita mengharapkan semuanya pendengar bersama kita menerusi frekuensi 90.1 dan juga bersama langsung di RTM Klik.
0: Ya, betul. Baiklah, seperti biasa untuk jam yang pertama. Ya.
1: Untuk hari ini 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 7 September 2020.
0: Bulan kelahiran Kak Nur.
1: Ya, dah habis-habis body, ya.
0: Sebulan tu, Kak.
1: Ya, itulah tu.
0: Sabarlah sebulan ya. Alhamdulillah rezeki kan.
1: Okey, di jam yang pertama 6.15 sudah pagi, dan nanti kita akan ikuti info cuaca dan juga ramalan jadual air pasang surut.
0: Ya, dalam setengah pagi kita akan terus bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.
1: Terbitan Abang Syaf Laman Nurani, 6.45 minit pagi.
0: Dan seperti biasa utama 7 pagi terus kita bawakan nanti dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Itu untuk intisari rancangan jam yang pertama. Jom kita lain dulu lagu ini. Terus siap bersama-sama kami di Sandakan FM.
1: Bersamamu.

0: Info Cuaca hari ini.
1: Baik, kita nak kongsi untuk anda seketika info cuaca dan juga ramalan air pasang surut pagi ini 7 September 2026 ya.
2: Okay.
1: Kita mulakan dengan daerah Sandakan dulu kan, seperti biasa, di mana hari ini diramalkan sepanjang hari, pagi, petang, malam, ribut petir di beberapa tempat ya. Dan itu juga ya, berkongsikan ramalan cuaca yang sama pula untuk Beluran dan Telupit. Di mana ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah pagi, petang dan malam. Itu dia, ada tiga tempat dah berkongsikan ramalan cuaca yang sama. Dan kita beralih ke Kinabatangan pula. Pagi ini masih lagi dalam keadaan yang berjerebu. Hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang dan malam. Dan akhir sekali di Tongod, hujan di beberapa tempat pagi, petang jerebu dan malam ribut petir di beberapa tempat, dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius.
2: Dan beralih ke jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan ya, di mana pada pukul 6.39 minit pagi, ketinggian air pada paras 82 cm. Sementara 3.25 minit petang, ketinggian air di bawah paras 82 cm.
1: Ya, ramalan air pasang surut itu tadi kita bawakan untuk anda dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
2: Dan pastinya ya, info cuaca kita ikuti menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Lain terus oleh Kelevan.
2: Bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran kami untuk pagi ini bersama Didi dan Kak Nor.
1: Aha, dan pasti kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat.
0: Amin. Cuti sekolah sudah pun berakhir.
1: Tak boleh lagi main-main.
0: Selamat kembali ke sekolah untuk adik-adik kita. Aha. Untuk guru-guru, tenaga pengajar semua. Ya, semoga lancar urusannya hari ini. Dia macam-macam lihat-lihat sikit tu kan Kak. Seminggu ya. Cuti tu kan.
1: Oh, payah tu. Kadang-kadang dah batuk pun dia bilang
0: Baiklah, dan kita ikuti seketika selepas ni berita ringkas Sabah FM 6.30 pagi. Dan lepas itu terus bawakan untuk anda Laman Nurani. Lain terus Salakan FM
1: bersamamu.

Salam Raja, salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam Berita Sabah FM. Bermula dengan perkembangan situasi jerebu di Sabah. Sehingga malam tadi, tiga stesen masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100, iaitu tidak sihat. Tiga stesen itu ialah Kota Kinabalu, Politeknik dan Kimanis. Berdasarkan tinjauan RTM di Pinampang, meskipun keadaan belum menjejaskan rutin harian penduduk secara ketara, namun cuaca panas dan berjerebu menyebabkan orang ramai lebih berhati-hati. Beberapa penduduk yang ditemui menyuarakan kebimbangan terutama untuk melakukan aktiviti di luar rumah.

Dalam pada itu susulan situasi jerebu dalam negara, empat acara Sukan Para Malaysia Para Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan berlangsung kemarin ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Pemakluman mengenai penangguhan dan acara akan dijalankan semula dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada IPU di kawasan pertandingan berlangsung.

Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini, pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memuktamadkan belanjawan berkenaan.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: terbaik menjelaskan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sarakan FM.
1: Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM. Agak sedikit sibuk untuk pagi ni ya. Terutama kepada mak-mak kita.
2: Ya. Rasakanlah tanggungjawab kita kan.
1: Alhamdulillah, semoga dipermudahkan.
2: Amin.
1: Itu belum lagi kalau macam awal tahun baru masuk sekolah.
2: Ya.
1: Malah mengurus anak yang masuk tadika, masuk Darjah 1, pertukaran sekolah kan Kak Nur.
2: Dan pastinya Kak Nur sudah berlalu ya.
1: Kakak dulu macam zaman-zaman sekolah dulu ada tukar-tukar sekolah kah? Atau memang tidak? Situ sejak sampai habis.
2: Sampai habis lah di situ.
1: Oh, situ kekal lah di situ ya. Dari 1 hingga 5 semua habis sana ya.
2: Semua di situ. Kecuali sekolah menengah tu bertukar lah.
1: Tapi kenapa kau sekolah di KK kah? Kenapa kau sekolah di KK?
2: Ikut kakak.
1: So
2: kami ni 11 adik beradik ni.
1: Baik, dan sebentar lagi kami nak kongsi untuk anda ya. Berkenaan dengan ini penjagaan diri lah kan Kak Nur.
2: Okay.
1: Kenapa ada orang yang langsung tiada bau apa tu ketiak. Ya, dia tak pakai ini pun deodoran ya, tapi masih kekal segar, tiada sebarang bau dan senang didekati ya.
2: Alhamdulillah ya.
1: Jadi nak tahu apakah yang akan kami kongsi untuk anda? Jangan ubah frekuensi anda. Kita bawakan dulu seketika laman nurani, lepas itu kami kembali sebelum berita 7 pagi. Lain terus Sarakan FM
2: bersama Bo.

0: Radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu. Lama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ruang dan waktu, ruang bernafas, ruang untuk kita memperbaiki diri. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan hidup hari ini, kadang-kadang kita lupa untuk berhenti sejenak, menenangkan hati dan mendengar pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa menit bersama kita di udara ini menjadi asbab hidayah, peringatan dan kekuatan untuk terus melangkah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah salat antara rutin dan keperluan. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ramai dalam kalangan kita mendirikan salat setiap hari, 5 waktu tidak tinggal. Namun persoalannya, adakah salat kita sekadar rutin atau benar-benar satu keperluan? Karena ada perbezaan besar antara salat yang dilakukan karena kewajiban dan salat yang dirindukan karena keperluan. Hari ini ramai yang salat karena takut berdosa, bukan karena rindu kepada Allah. Salat menjadi cepat, tergesa-gesa, dan dibuat di celah-celah kesibukan. Kita marah jika urusan dunia terganggu, tetapi tidak rasa apa-apa apabila urusan salat dilengah-lengahkan. Salat yang benar bukan sekadar cukup syarat dan rukun, tetapi hadir hati dan penghayatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Mukminun ayat pertama dan kedua. A'u

0: sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, khusyuk bukan bermaksud kosong fikiran, tetapi hadir rasa sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh paling dekat dalam kehidupan kita ialah apabila kita ada masalah besar, pasti kita akan sukar untuk tidur. Pikiran akan menjadi kusut dan hati sentiasa akan gelisah. Tetapi apabila kita bangun solat, walaupun hanya 2 rakaat, hati akan menjadi lebih tenang. Itu tanda kerana jiwa memang memerlukan solat, walaupun kita tidak sedar. Solat yang dijaga waktunya akan menjaga hidup kita. Solat yang diringankan akan meringankan beban jiwa. Tetapi solat yang sekadar rutin akan hilang kesannya. Akhirnya pendengar yang dikasihi Allah, marilah kita ubah cara pandangan kita terhadap solat. Jangan lihat solat sebagai tugas yang perlu diselesaikan, tetapi sebagai pertemuan yang dinanti-nantikan. Karena siapa yang menjaga solat, pasti Allah akan menjaga hidupnya. Semoga Allah menjadikan solat kita penenang jiwa, cahaya hidup, dan bukti cinta kita kepadanya. Sehingga berjumpa lagi di gelombang ini, jadikan detik hidup kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Evolusikan muzik anda segar di Sandakan FM. Tetap bersamamu.
2: Evo 6 hingga 11 pagi. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM jam pertama bersama Didi dan Kak Nur.
3: Ya, dan orang yang ternanti-nanti ni pasal ketiak ni. Ya. Tapi kalau contohnya macam Kak Nur dengan Didi, ya, kita sudah biasa kan. Pastinya mungkin ada juga yang segan menegur. Ada juga yang mungkin ada cara menegur. Dan mungkin reaksi pada wajah kita, ya. Kalau kita mengalami sesuatu,
2: apalagi kalau hidung-hidung sensitif ni kan, Kak Nur.
3: Mengecik kan hidung,
2: mengecik
3: kita.
2: Mengecik betul, ya.
3: Yang dapat bernafas kita.
2: Yang tahu saja tahu, ya.
3: Ya, betul.
2: Okey, sebenarnya bau badan turut dipengaruhi oleh bakteria pada kulit, kebersihan diri, jumlah peluh, pakaian, suhu, kelembapan, produk yang digunakan, faktor kesihatan tertentu. Sebab itulah dua orang dengan genetik yang hampir sama pun masih boleh mempunyai bau badan yang berbeza. Ada punca lah kan, Kak Nur?
3: Betul.
2: Jadi bau ketiak ialah hasil interaksi antara rembesan badan, bakteria kulit dan juga genetik. Dan genetik ni boleh apa ni, boleh bantu ketiak juga sebenarnya, ya. Jadi penjagaan diri, hygiene tetap kena jaga, ya, dimanapun anda berada. Dan kalau anda rapat dengan seseorang tu, mungkin kita boleh tegur dengan cara yang berhema kan, Kak Nur? Dulu-dulu kami ada kawan begini juga. Macam mana cara? Kami hadiahkan dia ni, Kak Nur. Dia doran. Harja dingat.
3: Terasa ke dia tu?
2: Dia okey sejak hari. Terima kasih orangnya. Syukurlah. Baru juga. Menjadi jugalah.
3: Efektif lah kan.
2: Efektif jugalah, ya.
3: Sebab lain tau.
2: Ini
3: kalau di dalam penghawa dingin lagi kan.
2: Aduh,
3: kan
2: Nur, dah boleh.
3: Kita bernafaskan.
2: Jadi sama-sama lah kita jaga kebersihan diri, ya, agar kita sentiasa dalam keadaan yang berkeyakinan.
3: Betul,
2: ya. Macam saya sendiri pun, kalau saya berpeluh kan, Kak, jangan dekat, Kak, aku berpeluh. Itu
3: kita
2: dia
3: tahu, kan? Tapi kita terasa sendiri, ya, sebenarnya.
2: Boleh terasa begitu,
3: ya. Tapi mungkin ada yang terasa kita yang berbau pula.
2: Baiklah, itu dia sedikit tips kita kongsi untuk anda, ya, dari Publican Malaysia. Jom kita terus ikuti selepas ini utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM.
3: Kekal setia bersama kami.
2: Sandakan FM
3: bersamamu.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Evo 6:11. Sanakan FM bersamamu.

0: Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Santakan FM bersamamu. Sudah jam yang kedua bersama Didi dan Kak Nur.
1: Dan pastinya ya, dari segi kesihatan ni perlu kita jaga, terutama sekali dalam keadaan berjerebu ketika ini ya. Jadi pastikan ya, tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara ya. Dan pembakaran terbuka ni bukan sahaja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan salah satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Dan ini di bawah Seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksimum hingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah, denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar, hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta
0: ya. Dan kalau kita kongsikan juga untuk hari ini 7 September 2026, untuk indeks pencemaran udara IPU bagi daerah Sandakan menerusi APIMS iaitu 76 ya. Sama seperti Tawau. Dan hari ini saja bagi daerah Kinabatangan sebelah pagi dermalkan jerebu ya, menerusi Met Malaysia, dan juga petang di daerah Tongol.
1: Ya, itu dia ya. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita ya. Bukan untuk diri kita sebenarnya, untuk anak-anak kita juga, untuk keluarga dan juga rakan-rakan di sekeliling kita.
0: Itu dia kami kongsi untuk anda yang sahih di
1: RTM.
0: Lain terus Santakan FM
1: bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS terus pantau situasi jerebu di negeri ini. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin meminta agensi di bawahnya, khasnya Jabatan Alam Sekitar, mengambil langkah proaktif melaksana kempen kesedaran awam termasuk larangan pembakaran terbuka dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang engkar undang-undang yang ditetapkan. Sepiluk Jazz 2026 bukan sekadar festival muzik, malah menjadi platform menghubungkan masyarakat, budaya dan komuniti menerusi bahasa universal music. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata acara berkenaan mampu memperkaya landskap seni dan budaya selain merancakkan ekonomi serta industri pelancongan Sandakan sekaligus mengetengahkan kepelbagaian muzik, budaya dan warisan Sabah kepada pelancong tempatan dan antarabangsa. Sandakan diramalkan ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan malam, manakala petang hujan di beberapa tempat. Sekian Berita Ringkas Sandakan FM, Berita Sunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: hari ini. Mana sebelum kita sambung lagi lagu-lagu hiburan untuk pagi ni, kita terus kongsikan untuk anda apa yang menarik di medsos yang tengah trending. Bersama Kak Anu dululah.
1: Okey, kita kongsikan berita luar negara ya. Sebab ini masih panas, di mana 5 maut dalam nahas pesawat kargo Amazon di Miami. Di mana sekurang-kurangnya 5 orang maut, manakala 5 cedera selepas sebuah pesawat kargo Amazon terbabas landasan di lapangan terbang antarabangsa Miami pada Ahad ya kemarin, merempuh beberapa kenderaan. Di mana Sheriff Miami Rosie Cordero Stas berkata tiada ancaman jelas terhadap keselamatan awam. Pesawat Boeing 767 beroperasi sebagai Prime A Flight 7598 tiba dari Puerto Rico sekitar pukul 2 petang. Rakaman video menunjukkan asap tebal keluar dari pesawat. Lebih 60 jentera bomba dikejarkan ke lokasi. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang ditutup ya. Amazon sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa siasat punca ya. Itu yang dapat kita kongsikan bersama.
2: Terus kita macam kadang-kadang seram-seram mau naik
1: terbang. Kita kan ni mau berlayar lagi.
2: Mau berlayar dan tidak terhenti di situ. Tadi berkenaan dengan kapal terbang di luar negara, ini pula yang berlaku di dalam negara kita ya, dan juga negara jiran, di mana sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dan beberapa lapangan dari lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan kemarin ya. Penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno hatta akibat abu gunung anak Krakatau. Letusan berlaku 11.07 malam pada Jumaat berterusan sehingga Sabtu, dan abu dilaporkan mencecah ketinggian hingga 15,000 meter. Operasi penerbangan di Soekarno hatta digantung sehingga 1:30 hari waktu tempatan, dan KLIA terus merekodkan pembatalan tertinggi diikuti Pulau Pinang, Subang, Kuching dan Kota Bharu. Penumpang dinasihatkan terus menghubungi syarikat penerbangan yang ingin ke Jakarta. Dan susulan daripada itu Kak Nur, gunung berapi anak Krakatau di Indonesia ini kekal sangat aktif ya, dan aktivitinya berpotensi meningkat meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik gunung berapi yang direkodkan pada kemarin. Badan geologi kekalkan tahap 3 siapsiaga, radius amaran 3 km, dan setakat ini tiada ancaman kediaman dikenal pastilah untuk setakat kemarin ya. Itu yang dapat kita kongsikan untuk pagi ini.
1: Ya, di mana Didi kongsikan letusan anak Krakatau ya, 31 penerbangan ke Jakarta dari Malaysia dibatalkan.
2: Dan Kak Nur sebentar tadi, 5 maut dalam nahas pesawat kargo Amazon di Miami. Lain terus Rekan FM
1: bersamamu.
0: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi Rekan FM bersamamu.

Podcast. Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Baiklah, sebentar lagi 8 pagi.
1: Kita akan ikuti berita Sabah FM.
0: Iya, dan untuk jam yang ketiga nanti, seperti biasa setiap hari Isnin, kecuali cuti umum, kita ada segmen Apa Cerita Kamura.
1: Ya, kita bersama dengan Love One FM, Sabah FM, Tawa FM dan Keningau FM.
0: Dan selepas itu 8.30 pagi pula, terus kita bawakan menerusi segmen seterusnya, iaitu Diary Sana Sini. Selamat bertugas untuk anda yang sudah sampai kita bekerja hari ini. Yang masa lagi terus memandu, terima kasih. Terus menjadikan Salakan FM teman setia pemanduan anda. Pandu cermat,
1: jiwa selamat.
0: Ayo terus Salakan FM
1: bersama.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Tiga stesen di Sabah kekal dalam kategori tidak sihat. Belanjawan 2027 fokus tangani isu sosioekonomi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zarif Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya, situasi jerebut di Sabah. Sehingga malam tadi, tiga stesen masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100, iaitu tidak sihat. Tiga stesen ialah Kota Kinabalu, Politeknik dan Kimanis. Walaupun keadaan itu masih belum menjejaskan rutin harian penduduk secara ketara, namun cuaca panas dan berjerebu menyebabkan orang ramai lebih berhati-hati. Berdasarkan tinjauan RTM di Penampang, beberapa penduduk yang ditemui menyuarakan kebimbangan terutama untuk melakukan aktiviti di luar rumah.
1: Dia sangat membimbangkan, especially di daerah Penampang sendiri, di mana kami terpaksa mengurangkan aktiviti luar dan kami harap jerebu ini makin baiklah.
2: Setakat ini tidaklah sangat menjejaskan. Cuma saya jaranglah keluar rumah sebab dengan keadaan begini kan. Kalau keadaan sekarang ini pun sudah jerebu panas, saya kan banyakkanlah minum air.
3: Tindakan yang perlu kita ambil, sentiasa pakai mask, sentiasa minum air, elakkan beraktiviti di luar lah.
0: Dalam pada itu, susulan situasi jerebu dalam negara. Empat acara sukan para Malaysia Para Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan berlangsung kemarin ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Jelasnya, keputusan dibuat selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Metro Teknologi Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Pemaluan mengenai penangguhan dan acara dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada IPU di kawasan pertandingan berlangsung. Sementara itu, setakat semalam, Kontijen Para Sukma Sabah berjaya meraih 16 pingat keseluruhan, terdiri 5 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Mukmin Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos sara hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memutamatkan belanjawan berkenaan. Sementara itu, katanya inisiatif sedia ada seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah yang akan diteruskan dan diperkukuh bagi meringankan beban keuangan isi rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dijadual membentang belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Penglibatan golongan wanita dan belia dalam agenda dakwah di Sabah akan diperluas menerusi pengukuhan Puteri Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA. Yang dipertua USIA, Datuk Sapawi Ahmad berkata, pendekatan itu selari usaha USIA memperluas program dakwah menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Jabatan Kerajaan dan NGO. Tambah beliau, aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan seperti program berselawat, khatam Al-Quran, nasyid dan tilawah Al-Quran di peringkat zon turut menyediakan platform kepada golongan berkenaan memainkan peranan besar.